0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

loncat sahabat FM, siapa sih loncat-loncat? Ya ada deh, tapi kalau sekarang ini loncatannya gila banget ya. Sampai-sampai dia mencetak rekor yang wah keren banget nih pokoknya Tom Holland ini ya. Lewat kesuksesan film-filmnya di box office. Jadi dia kini tercatat sebagai aktor dengan total pendapatan box office tertinggi loh, mengalahkan sejumlah bintang Marvel. Saat ini Tom Holland membintangi dua film besar yang sedang tayang di bioskop ya, di Odyssey, kemudian Spider-Man Brand New Day. Kedua film ini sama-sama mencatatkan performa kuat di box office. Dan berdasarkan data yang dikutip dari comicbook.com, film-film yang dibintangi Tom telah menghasilkan total sekitar 15,5 miliar US dollars atau sekitar 273,23 triliun rupiah di box office global. Uangnya banyak ya. Yang ini ditunggu-tunggu banget ya, bikin nunggu. Dan kemarin-kemarin sempat digantung ya, digantung rumor adalah Gallagher bersaudara alias Oasis, sahabat Nevermind, yang akhirnya resmi mengkonfirmasi bahwa mereka itu akan balik lagi mengguncang panggung lewat tur megah bertajuk Oasis Live 27. Berjalanan nostalgia sekaligus pembuktian ini bakal dimulai dari Glasgow pada 21 Mei 2027. Jadi nggak cuma berhenti di situ. Liam dan Noel bakal maraton keliling berbagai kota besar di Inggris, Irlandia, melintasi daratan Eropa hingga terbang menyeberangi Samudra Atlantik menuju Amerika Serikat. Beberapa kota keren yang sudah dipastikan masuk ke dalam jajaran destinasi tur mereka adalah Manchester, Munich, Barcelona, Amsterdam, Paris, Roma, Boston, dan Las Vegas. Las Vegas. Kalau saya tertariknya di Munich aja deh. Ini yang menarik dan menjadi misteri. Sempat ya jadi misteri ya. Kelahiran anak Lady Gaga yang sempat jadi misteri, sahabat NFM. Kalau sebelumnya diketahui memiliki bayi ya, Gaga bahkan dilaporkan menghilang. Jadi sebelum diketahui memiliki bayi, Gaga ini dilaporkan menghilang. Dia kemudian muncul bersama seorang anak perempuan yang disambutnya melalui ibu pengganti. Lady Gaga pun memberinya nama yang klasik. Dilansir TMZ, Lady Gaga memberi putrinya nama Rose Bean Polanski yang lahir pada tanggal 9 Juni pukul 23.19 menit di Cedars-Sinai Medical Center. Congrats ya. We-

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Remember, shop smart, stay happy.
1: 1000, 10.000, 20.000 kelihatannya kecil ya. Tapi kalau terjadi berkali-kali setiap hari, jumlahnya bisa jadi lumayan tuh. Coba sesekali cek pengeluaran kecil Anda selama seminggu. Bukan untuk melarang diri menikmati hidup loh ya, tapi supaya tahu kemana aja sih uang kita pergi.

0: This week horoscope. This week horoscope.
1: Udah muncul aja nih bola kristal di horoskop ya, tanpa diundang langsung muncul. Gak apa-apa ya, karena dia bawa kunci duplikat. Lancang banget ya bola kristal ya, bawa kunci duplikat tanpa seizin saya ya. Tapi by the way, kita sama-sama membutuhkan lah ya bola kristal. Yaudah, kita kasih masuk bola kristal. Tapi sebelumnya, saya mengucapin selamat ulang tahun dulu buat sahabat PNFM yang ulang tahunnya hari ini nih, 20 September 2026. Kemudian yang ulang tahunnya, oh ya kemarin juga ada yang ulang tahun ya, 18 September. Ada adik Sora di Ubud. Wah, semakin cantik, semakin bahagia, semakin pintar pokoknya ya. Selamat tahun ya, semoga senantiasa sehat sentosa, rezekinya berlimpah, sejahtera, dan jangan lupa bahagia, kata bola kristal. Kita mulai saja langsung. Horoskop untuk hari ini 20 September 2026, kita mulai dengan apa nih coba? Kita mulai dengan apa sih? Dengan Virgo dong. Ah, Virgo, sampai lupa ngitung ya. Virgo, apa kabar? Virgo, hold on. Oke, kita mulai dengan Virgo, bola kristal tolong di fast forward. Yes, Virgo ya, bukan Leo. Leo udah kemarin. Virgo, sahabat NFM. Kata bola kristal, Virgo ini mesti meninjau dan merapikan kembali pengeluaran di minggu ini. Wah, berantakan ya Virgo ya. Ini waktu yang tepat untuk melihat apakah ada biaya yang sudah berlebihan atau tidak ya. Kemudian untuk asmara seorang Virgo, perlu berhenti menganalisis setiap perilaku pasangan ya. Analisis setiap perilaku pasangan ini capek banget ya. Memberikan ruang dan melihat situasi secara lebih realistis, ini dapat membantu kita, membantu hubungan terasa lebih ringan lah ya. Kemudian apa kabar dengan Libra? Hai Libra, Libra bentar lagi ulang tahun ya Libra ya. Sebentar lagi berulang tahun Libranya, sabar ya tiap lilinnya nanti. Libra perlu berhati-hati loh dalam urusan transaksi atau peminjaman uang. Nah, masih berhati-hati tuh Libra. Jangan mudah mengambil keputusan hanya karena ingin membantu orang lain. Bener banget sih ya. Udah berapa kali ya Libra kayak gitu ya. Akhirnya beberapa pinjaman-pinjaman belum dikembalikan juga tuh sama teman-teman ya. Yang ada kalau dimintain pada emosi mereka, gimana sih? Kemudian untuk asmara seorang Libra, Libra ini mulai menyadari ya bahwa terlalu sering mengatakan ya hanya demi menjaga perasaan pasangan. Coba deh katakan perasaanmu secara lebih terbuka ya, agar tidak makan hati ya Libra ya. Scorpio, gimana nih Scorpio? Hati-hati ya terhadap janji besar mengenai keuntungan atau uang dari orang lain. Jangan mudah percaya pada tawaran yang terdengar terlalu menjanjikan sebelum mengetahui kenyataannya. Too good to be true itu biasanya ada sesuatu lah ya. Ada udang di balik batunya kalau kayak gitu ya. Kemudian untuk asmara seorang Scorpio. Sikap terbuka dapat membantu Scorpio ini menentukan apakah sebuah hubungan masih layak dipertahankan atau tidak. Nah, dari Scorpio kita akan melihat Sagittarius. Gimana Sagittarius? Ternyata nih, menurut bola kristal ini ada peluang baru loh buat Sagittarius. Ada peluang baru yang bisa muncul melalui percakapan di pekerjaan. Selain itu kesempatan yang berkaitan dengan belajar atau perjalanan juga berpotensi muncul di minggu ini. Sementara itu untuk asmara seorang Sagittarius mungkin merasa bosan dengan pola hubungan yang berjalan terlalu monoton. Coba dilihat monoton gak? Bawa pasangan ya ke tempat yang menyenangkan terutama saat akhir pekan. Jadi biar lebih ceria lagi. Capricorn, gimana nih Capricorn? Capricorn sih di sini kelihatannya memang minggu-minggu ini memang cukup produktif lah Capricorn ya. Cukup produktif. Pekerjaan yang sebelumnya tertunda mulai menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih jelas. Sementara untuk asmara seorang Capricorn disarankan untuk tidak terlalu cepat memberikan nasihat kepada pasangan yang sedang menghadapi masalah. Kadang-kadang teman yang menghadapi masalah atau pasangan yang menghadapi masalah atau siapa aja gitu ya. Mereka tuh gak selalu membutuhkan nasihat ya. Kadang-kadang cuma pengen didengar aja ya. Dengerin, kemudian kita berada di sisinya itu kayaknya udah cukup ya. Jadilah pendengar yang baik untuk pasanganmu dan itu yang dibutuhkannya. Bener kan? Bola kristal juga mendukung saya tuh. Aquarius nih. Aquarius masih bersiap-siap ya menghadapi pengeluaran mendadak. Jeder ya. Jadi menyisihkan dana untuk kebutuhan tidak terduga ini dapat membantu menjaga kondisi keuangan tetap aman. Dan biar hati juga tetap nyaman ya. Asmaranya seorang Aquarius nih, ternyata Aquarius membutuhkan lebih banyak privacy ya. Butuh ruang pribadi. Sampaikan secara jelas dong kepada pasangan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ya.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Sebelum membeli sesuatu, coba berhenti sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh ini atau cuma lagi pengen aja ya? Gak ada yang salah dengan keinginan. Tetapi kita harus tahu bedanya. Kita jadi lebih mudah menentukan mana yang layak masuk keranjang, mana yang enggak.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Peter from Music Music Station, Shop Smart, Stay Happy, Cove in the Middle by A1. Hari Minggu ini sudah waktunya untuk istirahat, ya kan? Waktunya untuk beristirahat memang. Dan hari ini gak hanya istirahatkan tubuh dan pikiran, tapi juga istirahatkan lambung. Yang udah dari kemarin, dari hari Senin itu udah dar-dar banget ya dipenuhi oleh kopi during weekdays. Efek kerja tayang kayaknya ya. Sampai lupa dengan air putih. Dan sekarang ini waktunya untuk memenuhi kerinduan lambung kita akan air putih dong. Yuk, perbanyak air putih untuk hari Minggu ini ya. Selamat pagi saya untuk Dayu Asriani, Ibu Cantik, thank you banget ya. Lagunya tadi udah diputerin, Clean Bandit yang Rock By, thank you banget. Yeay, berhasil, 5.095 langkah, keren banget ya. Memang nih saya setuju banget ya, yang penting dia dulu baru prakteknya, nyampe deh targetnya, benar. Thank you banget, terus ada Bagus di Gianyar, tadi udah diputerin ya lagunya ya, Bagus ya. Paparazzi miliknya Lady Gaga, thank you banget sudah menyapa saya, selamat beraktivitas Bagus. Ada Tian, lagunya udah diputerin tadi, Have a Nice Day, Have a Nice Weekend ya Tian ya. Kemudian ada Rata di Batu Bulan, wah mau dong dengerin lagunya Afterglow by Ed Sheeran, thank you banget. Terus, ini apa nih? Oh ada kopi, terus ada, ini potato ya, kentang, kok kentangnya diisi kelapa?
1: Sebentar.
0: Itu kayaknya ubi deh, ubi rebus ya. Kakak Juni, itu ubi rebus atau kentang sih? Kenapa isi kelapanya? Ada-ada aja ya menunya. Kemudian coba kita lihat yang ada di fans page Facebook. Ada siapakah di fans page Facebook? Sudah ada tuh tadi yang menyapa-menyapa. Ini kenapa enggak? Ini kenapa sih? Hold on. Ini kenapa ya? Aneh aja sih, ini baru dipegang langsung, apakah perlu dibanting untuk menghidupkannya? gak mau hidup nih. Sebentar. Oke, yaudah biarin aja deh kalau gitu. Kalau gak mau disapa ya udah kita sapa-sapa yang lain aja. Yuk, selamat pagi untuk Gus Raditya juga. Apa kabar Gus Raditya? Gus Raditya kasih salam buat Duta Bahasa Provinsi Bali katanya ya. Kakak Dinda Amela. Namanya Dinda ya, thank you banget ya. Congratulations untuk Dinda ya sebagai juara terbaik 3 Duta Bahasa Nasional 2026. Keren banget nih emang Dinda ya. Thank you banget ya Gus Raditya. Selalu menyapa kita, selalu menyapa kakak-kakaknya di sini ya. Salamnya buat siapa nih? Oh, salamnya udah tadi. Mau lagu apa sih? Gus Raditya kasih tahu aja di sini ya. Thank you banget ya, Dr. Ardi akhirnya muncul. Mau dengerin lagunya Westlife, I lay my love on you. Ya udah. Ditunggu ya, akhirnya ketahuan ya pengen dengerin lagu apa. Makasih loh udah menyampaikannya kepada saya ya. Ada Surya juga yang lagi di jalan sekarang ini. Lagi di jalan berburu nih. Berburu apa sih Surya? Seru banget sih. Kasih tahu dong berburu apa. Berburu lagu. Lagunya Dame Unger. Yaudah kalau gitu saya mau langsung aja deh puterin lagunya. Tapi sebelumnya saya mengundang juga nih sahabat NFM yang mau dengerin lagu kesukaannya. Masih ada waktu kurang lebih sampai dengan jam 10 ya. Kurang lebihnya sejam lah ya saya bisa puterin lagu-lagu yang sahabat NFM request di sini. WhatsApp ataupun Telegram di 08113393494. Dan di Instagram, komen di fanpage Facebook juga boleh. ID-nya adalah @NFM Bali atau di X kita @radio_NFM.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
4: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh, boleh.
4: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
5: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: gummy.
1: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
2: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Pearson Music Station, Shop Smart, Stay Happy. The Weeknd sa Habang FM, Double Fantasy. Ada yang lagi berfantasi untuk minggu ini. Pagi-pagi berfantasi, wah. Kenapa sih fantasinya keluar pagi-pagi? Tapi gak apa-apa ya, berfantasi pagi-pagi. Sah-sah saja sih, apalagi fantasinya itu dituangkan ke dalam karya-karya. Ada yang berfantasi kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan, berfantasi dituangkan dalam bentuk lukisan, atau lagu-lagu yang diciptakan. Seru deh pokoknya ya kalau pagi-pagi digunakan berfantasi, ya enggak? Selamat pagi untuk yang baru join di Muter Pagi Weekend, selamat pagi. Baru join udah nanyain bola kristalnya mana, Dwi? Nih, biar saya enggak ditanya-tanya melulu, nih saya kasih.
1: This Week Horoscope. This Week Horoscope.
0: Sekarang ini udah sampai di Pisces ya, sahabat NFM. Adalah apa nih? Pisces ini diperkirakan, diramalkan pekerjaan untuk Pisces minggu-minggu ini mungkin bergerak lebih lambat dibandingkan yang diharapkan. Atau memang gerakannya harus seperti itu kali ya, dilambatkan dulu kemudian baru cepetin. Tapi tetap sabar ya, dan tidak menganggap situasi yang berjalan lambat ini sebagai kegagalan. Siapa tahu sengaja dilambatin nih oleh semesta biar kita bisa belajar lebih banyak, bisa belajar lebih dalam lagi, ya kan? Sementara untuk asmara seorang Pisces, jangan dong menentukan masa depan sebuah hubungan hanya berdasarkan satu momen buruk atau kekhawatiran sementara. Bicarakan secara terbuka dengan pasangan ya. Kalau yang satu ini memang mesti dilihat secara luas ya, dari helikopter view. Helikopter view. Iya kan, dari atas maksudnya ya. Pokoknya dari segala arah deh, dari semua sisi ya, dari holistiknya. Aries, apa kabar Aries? Aries, kondisi keuangan Aries ini berkaitan dengan keputusan baru di minggu ini loh. Kesabaran dan pertimbangan, kenapa jadi pertambangan. Agak-agak sensitif ya kalau kita ngomongin tentang tambang ya. Udah, gak usah kesana pokoknya. Kita ngomongin tentang timbangan aja yuk. Kesabaran dan pertimbangan yang lebih tenang akan membantu mengambil keputusan yang lebih tepat. Sementara, untuk asmara seorang Aries disarankan lebih mengendalikan emosi. Emosi ya Aries ya. Agak-agak panas ya, mentang-mentang cuacanya lagi gerah. Jadi kendalikan emosi ya, dengan begitu hubungan dapat kembali membaik menjelang akhir pekan. Sudah akhir pekan nih Aries, ya mudah-mudahan suasana hatinya jadi lebih baik ya. Taurus, minggu ini relatif tenang loh Taurus dalam urusan pekerjaan. Sebaiknya sih tidak memaksakan hasil yang cepat ya Taurus ya, agar berbagai urusan berkembang dengan stabil, amin. Secara generik aja ya. Kemudian apalagi? Asmara seorang Taurus. Kenapa sih generik? Organik maksud saya ya. Taurus mungkin akan menghadapi sikap acuh tak acuh dari pasangan ya. Komunikasi yang tenang akan membantu menjaga

pengeluaran yang berkaitan dengan rumah atau keluarga. Coba dicek-cek ya. Jangan sampai soal persoalan emosional ini membuat pengelolaan keuangan jadi kurang terkontrol. Keuangan versus emosional. Iya. Itu mesti dipisahkan ya. Sementara itu untuk asmara seorang Cancer, percakapan yang jujur itu dapat membantu menghilangkan jarak dengan pasangan serta membuat perasaan menjadi lebih ringan. Leo. Leonya terkejut ya, baru disapa, untung saya gak cubit nih Leo. Soalnya kalau dicubit dia akan balas mencubit. Karir minggu ini sedang maju loh dengan sangat positif. Leo dapat memanfaatkan kembali kepercayaan dirinya untuk menunjukkan kemampuan di tempat kerja. Leo, yuk bangkit lagi yuk. Sementara untuk Leo, asmaranya adalah, ini adalah PR dari bola kristal. Kendalikan ego di minggu ini. Daripada berpura-pura tidak peduli, lebih baik mengakui perasaan dengan jujur agar hubungan dapat berjalan lebih terbuka ya Leo ya. Udah ah, 12 zodiak sudah diramalkan dari karir, asmara dan keuangannya. Kita masukkan dulu bola kristal ke tempatnya ya. Yang pasti semuanya berdoa dong agar ramalan-ramalan yang baik segera terwujud dan terlaksana dengan cepat. Amin.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat.

0: waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel-apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

Yura Yunita resmi merilis karya musik terbarunya berjudul Pertiwi pada 2 September 2026. Melalui lagu ini, Yura mengajak para pendengarnya untuk meresapi kembali suara hati terpendam, terutama bagi mereka yang tengah kehilangan keberanian untuk bersuara di tengah situasi yang menantang. Dalam siaran persnya di Jakarta, Yura Yunita memberikan saran khusus bagi siapapun yang ingin mendengarkan lagu ini agar pesan emosionalnya tersampaikan dengan utuh. Ia meminta pendengar untuk mencari ruang sunyi dan membiarkan lagu mengalir hingga usai.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: Guys, guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: happy. Ih, takut banget sama suaranya. Jennifer Hudson, sahabat FM Spotlight. Gimana, udah cukup gak sih dapat spotlight di kantor? Udah dong, cukup segitu ya. Nanti silau loh kalau kebanyakan spotlight. Gak kelihatan nanti tangannya, akhirnya kejerembab ya karena spotlight tersebut yang berlebihan. Thank you banget yang udah bareng-bareng saya di Muter Pagi Weekend. Makasih loh udah ditemenin, ada yang lagi jalan-jalan, ada yang lagi jogging, ada yang lagi nemenin anabulnya ya ke pantai, ada yang di rumah aja. Wah, banyak banget aktivitas-aktivitas yang saya lihat di sini di hari Minggu ini ya. Setelah ini ada Winda Juanita yang sudah bersiap-siap ya di sebelah. Sebentar lagi dia udah berada di kursi ini ya untuk temenin sahabat FM di Quality Time sesi 1 sampai dengan jam 1 siang. Sebelum pamit, saya mau menyapa dulu nih teman saya, ada Rani di Rimbun. Rani sekarang ini lagi di Jimbaran ya, menuju ke Jimbaran ya Rani ya. Semoga perjalanan lancar ya, tidak ada kemacetan yang berarti. Kemudian sampai di tempat meeting dengan penuh energi. Karena kayaknya meetingnya akan panjang ya Rani ya. Thank you banget ya Rani, sudah stay tune di Mutra Pagi Weekend. Langsung dari Jalan Gatot, Subroto Barat dan Pasar Bali. Saya Dwi Putra pamit, have a good weekend, see you.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

Ini dia satu single dari Noah dan juga Ramen Girl dengan Suara Dalam Kepala. Selamat pagi, Saat FM sudah hari Minggu di tanggal 20 September 2026. Apakah hari Minggunya sudah diawali dengan jogging-jogging mungkin aku, atau treadmill aja di rumah? Mumpung weekend ya kan, jangan kasih kendor buat kesehatan Anda, buat olahraganya. Karena biasanya kalau weekdays kan, in rush banget. Tiba-tiba nganter anak, abis itu lanjut kerja, abis itu meeting. Nggak ada waktu buat olahraga. Nah, mumpung weekend, sebelum nanti leleh-leleh ya, di siang sampai sore, sampai malam, pagi-paginya, kita olahraga dulu aja. Sambil dengerin Winda dan juga lagu-lagu yang bisa Anda request saat FM. WhatsApp dan Telegram aja 0811-393-494 atau bisa juga lewat Instagram dan fanpage Facebook di @FM Bali. Kalau mau mention kita di X juga boleh. @radiopinfm dan streaming di live.radiopinfm.com ya. Coba saya cek dulu di WhatsApp sudah ada yang menyapa belum ya. Coba. Ada Mbak Titin ternyata. Selamat pagi. Mbak Titin katanya hadir. Mau request Evanescence yang Bring Me To Life. Okay. Terima kasih Mbak Titin ya. Lagunya bentar lagi disiapin. Mbak Ratna juga sudah typing-typing. Mau dengerin lagu apakah pagi hari ini? Kasih tahu Anda sekarang juga ya. Anda juga nih Sahabat FM yang mungkin baru tune in di 103,6 FM. Boleh banget kalau mau request lagu favoritnya di hari Minggu ini. WhatsApp dan Telegram 0811-393-494. Oke, Mbak Ratna, selamat pagi. Mau dengerin Party Rock Anthem? Oke, semangat Minggu. Dua-duanya lagu lama nih. Evanescence sama Rock Party, Party Rock Anthem juga lagu lama. Bersabar ya. Tapi Sahabat FM yang pengen dengerin lagu favorit sekali lagi, boleh banget request dari sekarang ya. WhatsApp dan Telegram aja 0811-393-494. Sekarang saya mau play dulu satu single dari Oscar Matt dan juga Khalid. This is Nobody Make Me Feel.

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, area Gianyar, Batu Bulen, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, area Bandung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, area Bandung Utara, Mengwi, Sangeh dan Dalung, area Tabanan, area Negara, Negar dan Tegal Badeng, area Singaraja, Singaraja dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan September 2026. Untuk informasi waktu, tempat dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Delung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Blast on.
1: Yes, FM kita sampai di Blush On. Siapa di sini yang beberapa hari ini mungkin ya agak-agak bermasalah sama kulit yang tiba-tiba kok jadi tambah berminyak ya? Perasaan kegiatannya gini-gini aja, panas juga kayaknya segini-segini aja. Tapi kenapa kulitnya tambah berminyak, kemana-mana bawa tempel-tempel blotting paper? Supaya enggak, aduh, seperti penggorengan gitu kan ya, isinya minyak semua. Aduh, saya juga kayaknya beberapa waktu lalu sempet kayak gitu. Tiba-tiba berminyak aja kulitnya. Itu karena apa ya? Apakah karena cuaca? Atau memang karena hormon dalam tubuh kita? Nah, kalau dari lifestyle.kompas.com, mungkin aja coba aja dicek, mungkin Anda baru aja makan makanan ini, Sobat FM. Karena ada beberapa makanan yang ternyata tambah bikin kulit kita berminyak. Makanan seperti apa aja, yuk kita simak bareng-bareng ya. Yang pertama ada gula. Jadi konsultan nutrisi terdaftar sekaligus founder Jenna Hope Nutrition Consultancy yang bernama Jenna Hope ini menyampaikan bahwa makanan yang mengandung banyak gula berkaitan dengan produksi sebum. Jadi penelitian telah menunjukkan bahwa makanan tinggi gula ini meningkatkan produksi IGF-1. Semoga benar ya bacanya ya. Kemudian juga hormon peptida yang merangsang pertumbuhan, tetapi juga dapat menyebabkan produksi sebum yang berlebihan alias minyaknya berlebih. Tinggi gula, tinggi garam juga saat FM nih. Ternyata konsumsi garam berlebihan dapat mempengaruhi tampilan kulit mulai dari dehidrasi, retensi air, pembengkakan, hingga kantong mata. Yang ketiga, cek-cek dulu deh berapa kali makan makanan cepat saji minggu ini. Jadi kutip dari headline, rutin mengkonsumsi makanan cepat saji dinilai berhubungan dengan peningkatan risiko munculnya jerawat. Adapun makanan cepat saji misalnya burger, nugget, hot dogs, kentang goreng, soda, ini umumnya mengandung kalori, lemak, dan juga karbohidrat olahan. Tapi meskipun demikian, penelitian lebih lanjut diperlukan guna mengetahui apakah makanan cepat saji juga bisa menyebabkan jerawat. Nah, jadi seperti itu Sobat FM. Mungkin kalau beberapa hari ini atau beberapa waktu ini Anda mengeluh, kok kulit saya jadi tambah berminyak ya? Ini muka ditempelin blotting paper di mana-mana tetap aja ada minyaknya. Mungkin bukan karena cuaca atau kegiatan Anda yang berubah, tapi mungkin karena makanan yang Anda konsumsi ini tinggi gula, tinggi garam, dan banyak makan makanan cepat saji.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget!
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
3: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh.
3: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
4: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: Bayreading News. Penguin News.
1: Pemerintah Amerika Serikat atau AS merilis peringatan keamanan bagi warga negaranya di Uni Emirat Arab di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Dalam peringatan 19 September 2026 kemarin, negara itu meminta warga Amerika Serikat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi eskalasi, termasuk kemungkinan pembatalan penerbangan, penutupan wilayah udara, dan gangguan perjalanan. Selain Uni Emirat Arab, peringatan itu juga dikeluarkan di Qatar, Yordania, hingga Bahrain. Demikian dikutip dari cnnindonesia.com, saya Winda Juanita untuk Penguin News di Quality Time.
2: Fresh single on Penguin FM. Let's go.

Miley Cyrus merilis single sekaligus video musik terbaru Base Persuades yang menjadi title track dari album studio ke-10 dengan judul yang sama. Lagu ini membawa Miley ke arah dance pop dengan sentuhan synth khas era 80-an dan bagian spoken word pada verse pembuka. Dengan produksi yang dirancang untuk dance floor, single ini meneruskan energi yang sebelumnya terdengar dalam sejumlah lagu di album Something Beautiful seperti Walk of Fame dan juga Every Girl You've Ever Loved.

Ya, satu single dari Ernie Zakri dengan Dansa. Rilis tahun 2025 saat NFM ya. Lagunya masih enak aja didengerin sambil ya bisa goyang-goyang tipis-tipis lah ya, sambil mengerjakan kegiatan yang Anda lakukan di hari Minggu ini. Mungkin ada yang beberes di rumah, atau mungkin lagi prepare aja. Ntar jam 12, jam 1 aku mau pergi sama keluarga nih saat NFM. Boleh. Pokoknya segala kegiatan Anda yang sudah direncanakan, semoga semuanya terlaksana. Supaya bisa jadi boosting semangat juga sebelum besok menghadapi hari Senin yang padat, ya kan? Tapi kalau misalnya mau didengerin, mau sambil mendengarkan lagu favorit Anda, sambil mengerjakan kegiatan yang Anda lakukan saat ini, boleh banget kasih tahu Indah mau dengerin lagu apa yo favoritnya. Mau dengerin lagu favorit yang mana? WhatsApp dan Telegram aja 0811 393 494. Udah tungguin sampai nanti di jam 1 siang ya. Sekarang saya mau cek dulu di WhatsApp, sudah ada yang bergabung. Hai Budayu Asriani, ini mau dengerin Miley Cyrus Base Persuade, sudah saya play. Terima kasih sudah request Budayu, have a great Sunday juga. Ada Mama Yuna, ini mau dengerin Westlife yang Full Again. Oke, aku siapin dulu lagunya ya. Terima kasih sudah request. Kemudian juga ada Lanang. Hai Lanang, selamat siang. Sean Kingston yang Beautiful Girl sudah saya play. Terima kasih sudah request. Happy Sunday juga. Kemudian tadi Mbak Titin requestnya adalah Evanescence, sudah saya play. Mbak Ratna tadi requestnya Party Rock Anthem juga sudah. Ada Fapang, selamat siang. Mau dengerin Mike Posner in Ibiza, sudah saya play juga. Salamnya buat Sanjaya, Dewi, Agus, Aldo, Eko, dan juga all crew aja. Terima kasih. Ada Abah Weisel, ini menyapa aja. Selamat bertugas sampai tuntas katanya. Terima kasih. Sementara itu di Telegram ada Rian Putra, ini mau dengerin Rahim Laude yang Ikro. Oke, aku siapin dulu lagunya ya. Terima kasih sudah request. Yuk Sobat NFM yang pengen dengerin lagu favoritnya sambil menemani hari Minggu leyeh-leyehnya ya. Lagi bersantai aja nih Winda, gak apa-apa. Saya temenin, pokoknya mau santai, mau lagi mobiling di jalan. Boleh banget request lagu favoritnya, kasih tahu Winda sekarang juga. WhatsApp dan Telegram 0811 393 494. Saya tungguin sampai nanti di jam 1 siang ya. Kalau sekarang sih saya mau ajak Anda untuk throwback dulu ke tahun 2011. Wah jauh ya. Waktu itu boy band One Direction rilis satu single ini yang happening banget. This is One Thing.

0: Halo?
1: Halo Giselle, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak, gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id. WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Now I know.
1: Ya saat nafas kita sampai di Now I Know. Anda pernah kepikiran gak sih? Atau pernah mendengar kalau ternyata coklat itu ternyata pernah menjadi mata uang. Jadi suku Aztec ini menggunakan biji kakao sebagai alat tukar. Karena bagi mereka coklat adalah barang mewah yang lebih bernilai daripada emas.

0: Sport Update. Sport Update.
1: Kita sampai di Sport Update saat NFM Seraf Naru Siregar berhasil merebut medali perunggu dari cabang olahraga Wushu. Nah, medali ini jadi medali pertama Indonesia di ajang Asian Games 2026. Seraf Naru ada di posisi ketiga dengan total nilai 9.720, sedangkan pemenang emas dan juga perak berasal dari Macau. Bagi Indonesia, ini adalah medali pertama di ajang Asian Games. Sedangkan bagi Seraf Naru, ini adalah medali kedua dalam keikutsertaannya di Asian Games. Karena 4 tahun lalu, ia merebut medali perunggu untuk nomor Daushu dan juga Gunshu. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Winda Juanita untuk Sport Update di Quality Time.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Kami.
1: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

satu single dari Tulus dengan Teh Hijau yang masih jadi juara kita di Pingin Hot Music Chart Hot FM. Sudah berminggu-minggu kayaknya yang masih aja jadi juara satu. Ya gak apa-apa, masih disukain soalnya kan. Tapi kalau misalnya Anda Sound FM suka sama lagu yang lain gitu kan ya, pengen didengerin di siang hari ini, boleh kabarin Winda sekarang juga. WhatsApp dan Telegram aja 0811 3934 ya. Waktu saya tinggal sedikit aja nih di intermezzo quality time ya. Termasuk weekend lagi saya bilangnya, sekarang quality time ya, sampai nanti di jam 1 siang aja. Jadi kalau mau request sekarang aja boleh ya. Coba aku cek dulu, sudah ada yang bergabung nih kayaknya. Selamat siang untuk Dr. Ardi Pratama. Ini mau dengerin lagunya Rizky Febian sama Adrian Khalif yang Alama, sudah saya play tadi, semoga udah dengerin. Kemudian ada Nyoman Juniasi juga, Mama Yuna. Ini mau dengerin lagunya Mama Yuna tadi adalah Westlife yang Full Again, sudah saya play. Kemudian ada siapa lagi, belum aku baca ya. Ada Lanang tadi sudah. Terus ada Mbak Ika Pancaneki, selamat siang. Kota ini tak sama tanpamu, Nadif Basalamah. Oke, aku siapin dulu lagunya. Terima kasih sudah request. Ada Gustu juga, selamat siang. Ini mau request lagunya, nggak, mana sih lagunya? Mana sih requestan kamu, Gustu? Bentar. Oh, dia cuma ngucapin selamat buat Dinda aja. Oke. Terima kasih, Gustu. Kemudian juga ada Mbak Desak Mariani. Ini mau request lagunya Come Over dari BTS. Oke. Aku siapin dulu lagunya ya. Terima kasih udah request. Kemudian juga siapa nih? Ada Kakak Arima Hadi. Iya, ada aku. Bagaimana kegiatan kamu di malam? Di minggu ini. Aduh, kemarin siang malam, sekarang siang pagi. Pusing ya, sering keselimpet. Kari, mau dengerin lagu apa? Mariah, Touch My Body? Oke. Aku siapin dulu ya lagunya. Terima kasih dari request. Happy Sunday. Yuk, sahabat Neven lainnya yang pengen dengerin lagu favorit, kasih tahu Winda sekarang juga. Winda masih di sini sampai nanti di jam 1 siang aja. Jadi kalau mau request, dari sekarang. WhatsApp dan Telegram 0811 39.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: September, shop smart, stay happy.
5: Sebelum check out, coba tinggalkan dulu keranjang belanja Anda beberapa saat. Besok, lihat lagi. Kalau masih merasa barang itu memang dibutuhkan dan sesuai dengan budget, silahkan check out. Tetapi, kalau sudah lupa kenapa memasukkannya ke keranjang, selamat! Anda baru saja menghemat uang.
6: Radio Penguin.
7: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
8: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
9: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
7: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
8: Boleh, boleh.
7: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
8: Siap, emang rasa milkjus ice blend

0: Coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
1: Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot. Radio Penguin.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai soloist, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

Tune FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Ini dia Sip dan juga Nif dengan Breathe. Enak ya dengerin siang hari ini ya lagunya ya. Dan sebentar lagi ada juga yang memutarkan lagu-lagu yang enak setelah Winda pamit. Ada di Mas Satria tentunya di Quality Time Part 2 sampai nanti jam 4 sore. Sudah jam 1 nih saat FM saya harus pamit. Tapi nanti di jam 4 setelah Satria saya balik lagi kasih tahu Anda 10 lagu terbaru tentunya di Penguin New Playlist. Sekarang saya mau bobok siang dulu sebentar ya kan 3 jam lumayan lah. Tapi Anda harus dengerin Satria ya. Winda Janta pamit dulu. Selamat happy weekend. Selamat happy weekend. Selamat hari Minggu saat FM. Bye-bye.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

Elliot James Ray, sahabat Pingin FM, I think they call this love. Emang gak bisa dijawab dengan kata-kata ya? Beneran gak sih itu cinta? Gak bisa dengan kata-kata, dengan penjelasan logika. Cuma bisa dirasakan. Jaelah. Ya udah, quality time hari Minggu ya sahabat Pingin FM. Ini saya temani sampai jam 4 sore di siang hari ini gitu kan. Silakan langsung kasih tahu saya mau denger lagu apa. Hari Minggu jam 1 biasanya nih ya lagi santai, ya enggak sih? Boleh sambil dengerin lagu, langsung aja request, langsung aja kasih tahu saya mau denger lagu apa. WhatsApp sama Telegram sahabat Pingin FM di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Pingin FM, ada di @PinguinFMBali. Sudah saya update, jadi tinggal di komen aja. Ada fanpage Instagram di @PinguinFMBali, X-nya di @RadioPinguinFM, TikTok di @PinguinFMBali. Silakan di follow sahabat Pingin FM. Kalau streamingnya di live.radiopinguinfm.com. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Ya, langsung aja nanti saya akan siapin lagunya. Ini selamat siang. Ada Abah Faisal. Hai, selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Saya juga masih menunggu kehadiran Anda yang lain ya, yang mau request langsung aja. Sekali lagi deh, WhatsApp sama Telegram di 0811 393 494. Langsung aja chattingan sama saya. Kasih tahu dong biar saya bisa isi di playlist. Bantu saya buat isi playlist siang hari ini. Oke, saya tunggu.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

Ini sebuah lagu dari Revin Lane, sahabat Pin FM, Love Me Not. Kalau dengerin lagu ini, yang keinget kalau saya adalah anak kecil yang joget. Ini anaknya pemain bola dari Argentina, dia joget pakai lagunya ini, lucu banget, ya nggak sih? Makanya biar emang lucu banget kalau misalkan lihat anak kecil itu joget terus main, biar bisa terus melihat kesehatan mata itu harus diperhatikan, sahabat Pin FM. Nah ini dia ada beberapa makanan dan minuman yang baik anda konsumsi untuk kesehatan mata anda. V dan Health. Ini yang pertama adalah sayuran hijau. Jadi ini adalah beberapa makanan yang saya rekomendasikan ke anda dan ini baik untuk kesehatan mata anda. Ini saya kutip ke anda dan ini baik

Dan itu bisa bikin kayak matanya jadi lebih cerah ya gitu ya. Dan ini baik untuk kesehatan mata secara menyeluruh. Itu dia beberapa makanan yang baik untuk kesehatan mata Anda. Pas sekarang jam makan siang sedikit terlambat, tapi belum terlambat banget, bisa dijadiin rekomendasi untuk Anda cari makan siang yang bisa bikin Anda juga semakin sehat matanya. Telur, sayuran hijau, wortel, dan ubi jalar. Sedangkan

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
5: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Guys, itu Mohan ya?
8: Hai guys.
7: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
7: Iya benar.
9: Spill dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
7: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
7: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
9: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
7: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
9: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Radio Penguin.

0: Pingin FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Saat Pingin FM, Robbie Williams ya, feel. Ini rasanya enak banget kalau misalkan hari Minggu siang itu Anda bisa menyempatkan tidur siang gitu. Sebentar aja, gak usah lama-lama, biar nanti sore itu acara selanjutnya Anda seger, ya gak sih? Sampai malam tetap on, tetap oke. Yang mau siap-siap buat istirahat tidur siang hari ini silahkan. Tapi sebelum tidur boleh deh dengerin lagu dulu, ya gak sih? WhatsApp sama Telegram ya sahabat Pingin FM di 08113933494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Pingin FM, itu ada di @PinginFMBali, ada fanpage Instagram sudah saya update, tinggal di komen aja. X-nya di @RadioPinginFM, TikTok di @PinginFMBali, I-nya ada dua di belakang. Kalau streaming itu di live.radiopinginfm.com. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Saya tunggu lagu favoritnya sampai jam 4.
1: Penguin News. Penguin News.
0: Sahabat Pingin FM, Kementerian Pekerja Umum mengambil langkah administratif terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berinisial AS yang ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkotika oleh Polrestabes Bandung. AS diduga terlibat dalam praktek budidaya tanaman ganja di sebuah rumah di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Jadi, Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan kalau pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan, Kementerian PU juga akan melakukan pemberhentian sementara terhadap AS sesuai ketentuan yang berlaku. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dimas Satria untuk Pingin News di Quality Time.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting.

5 sahabat pengen FM ya, yeah, I Will Fly. Ini kalau angkatan saya gak mungkin gak tahu lagu ini, dan gak mungkin gak joget kayak saya barusan di studio nih. I Will Fly, kalau zaman dulu belum ada kayak HP yang diangkat ke atas. Kalau sekarang kan nonton konser tuh cahayanya pakai lampu HP tuh, jadi masing-masing diangkat ke atas kayak semacam bintang-bintang gitulah di kegelapan konser gitu. Tapi kalau dulu gak ada, tangan yang ke atas, ke kiri, ke kanan. Jadi kangen ya. Kalau Anda yang kangen dengan lagu zaman Anda kuliah, zaman Anda SMA, boleh silakan kasih tau aja dulu, siapa tau ada di playlist, nanti saya akan puterin. Atau kalau yang pengen dengerin lagu sesuai dengan mood Anda di siang hari ini, ya udah request bisa banget sampai nanti jam 4 saya tunggu. Langsung aja WhatsApp sama Telegram, itu di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, ada di @penguinfmbali. Mau sapa dulu yang sudah masuk di sosial media, selamat siang di WhatsApp ya. Ada Abah Waisel tadi sudah hadir, terima kasih banyak. Katanya lagunya terserah Dimas aja. Oke deh, lanjut. Ada Gusur Aditya yang request lagunya Run It dari soundtrack filmnya Shang-Chi, saya sudah puterin tadi. Katanya titip salam buat Dinda Amela. Dinda itu kapan lagi siaran ya? Dan saya juga jarang banget nih ketemu sama si Dinda Gusto. Jadi nanti pas dia siaran, boleh deh ucapin kongres juga ke dia. Ya, langsung aja kan enak. Lanjut ada Juni Nati. Mbak Juni pasti sudah tertidur sekarang nih. Tadi dibilang sih lagi santai-santai lah. Lagi santai-santai rebahan di kasur, enak banget ya. Request lagunya Raisa Tetap Bukan Kamu, tadi sudah saya puterin, terima kasih banyak. Ada Okta di Mengwi, halo. Mau request lagunya Raim Laude yang Ikro. Salamnya buat Dimas, katanya semangat siarannya. Oke. Puiga Pancaneki juga selamat sore ya. Siang ya, masih siang ini, baru jam 2. Dari George Ezra, yang Green Green Grass saya siapin dulu. Happy weekend buat Dimas dan sahabat Pingin FM. Terima kasih. Sama-sama. Telegram ada Rian Putra. Mau dengerin lagunya Ariana Grande yang Head That I Met You Love Me. Saya siapin lagunya. Yang lain saya masih tunggu. Ayo dong ya, request lagu favoritnya di siang hari ini. Saya tunggu sampai jam 4 sore. Langsung aja WhatsApp sama Telegram. Itu di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, ada di @penguinfmbali. Saya tunggu ya.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Berondong. Borong? Iya, iya. Ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil, dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date, dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi. Ya, Glendis Grosir terlengkap dan termurah.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
5: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh.
5: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
6: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: Sahabat Pin FM ya, monolog. Jadi saya langsung cari di Google apa sih arti kata monolog. Ternyata sahabat Pin FM, monolog itu adalah pembicaraan atau adegan yang dilakukan oleh satu orang pelaku saja tanpa ada dialog dengan tokoh lain. Itu dia. Dan ternyata monolog itu juga banyak jenis-jenisnya. Pertama adalah monolog naratif, yaitu adalah tokoh menceritakan kembali suatu peristiwa masa lalu. Ada monolog karakter, itu tokoh menyampaikan isi pikiran dan juga emosinya yang sedang berkonflik. Dan berikutnya adalah monolog topikal, itu tokoh membahas isu atau topik tertentu secara langsung kepada penonton. Itu dia. Jadi biar playlist di siang hari ini gak monolog dari saya saja. Ya udah, boleh dong bantu saya ya buat isi playlist di siang hari ini. Langsung aja WhatsApp sama Telegram, itu di 0811 3934 94. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Pingin FM, silakan komen di statusnya, ada fanpage, ada Instagram. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Saya tunggu ya.
1: Sport Update. Sport
0: Update. Sahabat Pingin FM, ini tim Tekball mencatatkan sejarah dengan menyumbang medali perunggu untuk Indonesia di ajang Asian Games 2026. Jadi catatan medali perunggu diberikan

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: James Blunt, Southwind FM, ya yeah, taste like summer. Karena biasanya kalau bulan-bulan yang akhirnya ber itu hujan mulai turun, September, Oktober, November, Desember. Tapi sekarang ini kok nggak tahu, masih panas ya. Gak apa-apa, dinikmatin aja, mau panas mau hujan, yang penting tetap semangat. Ya saya juga masih semangat buat temani Anda di Quality Time sampai nanti jam 4 sore. Jadi yang belum request, ayo dong kasih tahu saya mau denger lagu apa ya. Saya tunggu banget nih. 08 11 3 93 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM deh. Ada di @penguinfmbali atau fanpage Instagram sudah saya update, tinggal di komen aja. X-nya di @radiopenguinfm. Kalau TikTok di @penguinfmbali. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa, saya tunggu.
1: Now I know.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
8: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
9: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
10: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
7: Ya, kok aku dikit dari grup?
11: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
12: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

yang masih betah di posisi nomor 1 di Pimpin Hot Music Chart saat Pin FM minggu ini ya, Tulus Teh Hijau. Minggu depan kita tunggu apakah masih bertahan, apakah di nomor 1 atau turun ke nomor sekian lah, nomor berapa, ditunggu aja minggu depan di Pimpin Hot Music Chart setiap hari Sabtu ya, jam 4 sampai jam 6 hari Sabtu kayak gitu. Kalau sekarang sudah jam 3 saat Pin FM. Selamat sore aja buat yang baru aja stay tune. Ini sudah saya ganti dari siang menjadi sore ya, karena sudah jam 3 gitu, sudah sore. Siap-siap yuk buat jalan-jalan gitu. Sambil siap-siap saya temani sambil nanti jam 4 ya, tinggal 1 jam waktu saya buat temani Anda di Quality Time. Yang belum request, saya masih tunggu lagu favoritnya. WhatsApp Telegram di 08113993494 atau media sosial Pin FM ya, ada di @pinguinfmbali. Mau sapa dulu yang sudah masuk di WhatsApp. Tadi ada Lanang, halo. Mau request lagunya Nelly Furtado yang All Good Things. Saya tadi sudah puterin, terima kasih banyak. Ada Bu Iga Pancaniki juga, selamat siang, sore. Green Green Grass dari George Ezra juga sudah saya puterin, terima kasih banyak. Kalau di Telegram tadi sudah ya, Rian Putra lagunya juga sudah. Di Instagram, Instagram ada In Blue. Request lagu, lagunya saya cari dulu. Nanti kalau misalkan ada, saya akan langsung puterin ya. In Blue. Sekarang saya mau pindah ke fanpage dulu. Oke? Okay? Kalau di fanpage ini yang sudah hadir di @pinguin FM Bali, ada Yan Bur Arini, ada Iwan Brata, ada Mahamuni, Igede Sudana juga, ada Tumium Virgo, ada Iketutari Sugina Dinastra, ada Madehendra Oka Mulyarta. Terima kasih sudah hadir ya di WhatsApp, Telegram, fanpage, IG. Itu semua bisa Anda gunakan buat kasih tahu saya mau dengar lagu apa. Saya masih tunggu sampai nanti jam 4 sore. Langsung aja ya, kalau nomor WhatsAppnya Anda belum sempat simpan, saya akan bacain 08113993494. Langsung aja WhatsApp di situ, Telegram juga sama nomornya. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Saya tunggu sampai jam 4 sore. Dari intronya sudah kedengaran ya, lagu selanjutnya ini lagu kesukaan saya sama Pin FM. Saya tunggu lagu favoritnya sampai jam 4, 08113993494.

0: it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radio.

Lagunya spesial buat Abdul ya, yang sudah request lagu Sesi Potret dari Enau featuring Ari Lesmana. Ini lagu tergalau 2026, iya gak sih? Kalau tahun sebelumnya ada Gala Bunga Matahari, tahun-tahun sebelumnya, tahun ini ngena banget lagunya ya. Ya udah, yang lain yang masih mau dengerin lagu favoritnya, saya tunggu sampai nanti jam 4. Sekarang kan setengah 4 ya, masih ada waktu lah kurang lebih 20 menit buat temani Anda di Quality Time. Kasih tau aja dulu mau denger lagu apa, siapa tau sebut buat saya siapin di playlist. Oke, okay? WhatsApp, Telegram 0811 393 494, media sosial ada di @penguinfmbali.

Ini kalau saya kasih tahu istri saya berita ini pasti udah nggak sempat lagi buat beli tiketnya atau cari tahu tentang tiketnya ya, karena ini pasti udah habis. Gongyu Shopping Event ini kan mau ke Indonesia ya bulan depan, jadi ya pasti banyak banget yang mau datang ke situ. Dan Gongyu juga mengaku sudah nggak sabar ya untuk bertemu langsung dengan fans di Jakarta bulan depan. Jadi pertemuan itu bakal berlangsung dalam fans meeting perdananya di Indonesia pada bulan Oktober 2026, itu bulan depan ya. Jadi dalam video singkat yang diupload Three Mountains ya, selaku promotor Gongyu itu sudah begitu lama menantikan pertemuan tersebut. Indonesia akhirnya masuk dalam rangkaian tour Asia sang aktor. Nah, luar biasa ini. Setelah sekian lama menanti, akhirnya saya dapat berbagi kabar bahagia yang begitu istimewa kepada kalian ya. Pada 17 Oktober, saya akan bertemu dengan kalian dalam fan meeting pertama saya di Indonesia itu, ucap Gongyu. Dia juga mengatakan kalau sudah enggak sabar untuk menghabiskan hari bersama kalian, katanya, ayo datang dan mari ciptakan kenangan indah bersama. Sampai jumpa, itu katanya. Gongyu ini menggelar fan meeting sebagai ajang untuk menyapa para penggemarnya yang telah setia mendukung perjalanan karirnya selama ini. Jadi berdasarkan pengumuman awal, Gongyu juga akan mengunjungi beberapa kota di Asia untuk tour fan meeting seperti di Manila, Yokohama, Bangkok, Macau dan juga Seoul. Itu dia. Ya udahlah ya, selamat yang sudah punya rencana untuk ketemu dengan Gongyu bulan depan, semoga lancar, semoga berkesan ya.

Inspiring Words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut. Fresh single on Pink.

Lisa Blackpink membuka perjalanan perilisan album mini EP terbaru Press Play dengan single terbaru Sawadika. Video musik lagu ini resmi dirilis pada 4 September lewat YouTube resmi Loud. Lisa kembali dengan sebuah lagu rap dengan hook yang sepertinya sudah disiapkan untuk viral. Seperti lagu Rockstar dengan bagian La Lisa, Can You Teach Me Japanese-nya? Kali ini Lisa membuka track dengan menyapa dalam bahasa Thailand, Sawadika.

Pingin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Sahabat Pingin FM, Rihanna, Only Girls in the World. Ini lagu yang agak upbeat, saya sengaja taruh di menjelang akhir biar makin semangat sore hari ini gitu. Ini sudah jam 4 ya. Selamat sore aja baru, buat yang baru aja stay tune di Quality Time. Ya sayang banget nih saya harus pamit, tapi terima kasih banyak pokoknya. Silahkan nanti request lagi di Intermezzo Weekend ya. Jadi terima kasih buat yang sudah stay tune dari tadi jam 1 sampai sekarang. Terima kasih yang sudah request, terima kasih yang sudah kirim salam. Semuanya terima kasih banyak. Maaf kalau misalnya ada salah kata dari saya atau ada lagu yang belum sempat saya puterin. Oke, saya pulang dulu ya. Selamat hari Minggu, sahabat Pingin FM. Bye-bye.

0: Penguin New Playlist.
1: FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Ketemu hari Minggu lagi, artinya siap update 10 lagu baru yang paling fresh di Penguin New Playlist. Masih disiapin oleh Wibi Nugraha Music Director, Betty Jackson Producer and Scriptwriter, Surya Winata Mixman, dan Vino Bramasta Creative Designer. Winda Juanita hanya punya 10 lagu baru buat Anda. Gimana, duduknya udah nyaman belum? Kalau udah, yuk kita mulai dengan lagu baru pertama dari Lomba Sihir dengan Fast Bunga.
2: Fresh single on Penguin FM.

0: Grup band Lomba Sihir baru aja melepas karya terbaru mereka yang diberi judul Fas Bunga pada Jumat 5 September 2026. Lagu ini masuk ke dalam album Setelah Obrolan Jam 3 Pagi versi Deluxe. Fas Bunga sendiri ditulis oleh Hindia atau juga dikenal dengan nama Baskara yang merupakan vokalis di Lomba Sihir. Lagu ini menceritakan pengalamannya saat hanya bisa menyaksikan perjalanan dan kesuksesan Lomba Sihir dari luar karena kesibukannya. Ada kolaborasi menarik nih yang bawa lagu baru juga yang sama menariknya. Her dan juga Liza Soberano sudah hadir dengan BRB from Forgotten Island.
1: Fresh single on Penguin.

0: American singer-songwriter Her bersama aktris Amerika keturunan Filipina Liza Soberano merilis kolaborasi terbaru berjudul BRB pada 8 September 2026. Lagu ini merupakan bagian dari album soundtrack film animasi DreamWorks berjudul Forgotten Island. Lagu ini dirilis melalui Backlot Music dan ditulis oleh musisi terkenal Ryan Tedder. Selain mengisi soundtrack, Her juga mengisi suara karakter utama bernama Joe, sedangkan Liza Soberano mengisi suara Raisa. Masih akan bertemu dengan penyanyi cantik nan berbakat lainnya, this is Dust Cameron dengan When in Rome.
1: Fresh single on Penguin FM.

Rose Cameron merilis single terbaru berjudul When in Rome pada 9 September 2026. Lagu Playful dengan nuansa ceria ini memadukan vokal khasnya dengan produksi pop yang sleek dan juga sedikit eksperimental. When in Rome nantinya akan menjadi bagian dari album debut Rose Cameron yang tanggal perilisannya masih akan diumumkan. When in Rome hadir bersama video musik yang disutradarai oleh Hannah DeVries. Mengambil lokasi di jalanan Capena, Roma, Italia, videonya membawa suasana yang playful dan ringan selaras dengan karakter lagunya. Baru 3 single yang keluar, masih ada 7 lagu lainnya. Penasaran? Bentar, saya istirahat dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Penguin New Playlist.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Penguin New Playlist. Penguin New Playlist. Penguin New Playlist.

0: Pengen FM your sweet music station, shop smart, stay happy. Winda Juanita masih di Penguin New Playlist. 7 lagu menunggu bertemu dengan Anda. Kita lanjutin perjalanan kita dengan berkenalan dengan lagu milik Alexandria yang berjudul The Jester and the Queen. Seniman dark pop asal Perth, Alexandria, merilis lagu terbaru berjudul The Jester and the Queen pada 10 September 2026. Lagu pop bernuansa fantasi abad pertengahan, medieval dark pop, ini menceritakan kisah romansa terlarang antara seorang badut istana dengan seorang ratu. Sebelum dirilis resmi, The Jester and the Queen sempat viral dan mendapat banyak perhatian di kalangan komunitas BookTok di TikTok. Ditulis oleh Alexandria, lagu ini turut diproduseri oleh Michael Keenan. Ada yang lagi ngerasa nyaman nih sahabat NFM, tapi bukan saya ya. Dia adalah Dandy Panjawi lewat single barunya. Yuk dengerin.
1: Fresh single on Penguin FM. Aku

0: Kontestan Top 8 Indonesian Idol Season 14 dan Dipan Jawi resmi merilis single perdana yang berjudul Nyaman pada 11 September 2026. Lagu ini ditulis oleh Andreas Wulur, Pringo Aryo, dan juga Henrico Christiansen. Nyaman mengusung nuansa pop ballad yang menonjolkan vokal khas dari Dipan Jawi yang emosional dan pas didengarkan oleh Anda yang sedang galau. Lanjutin dengerin karya terbaru musisi dalam negeri lainnya. Kali ini bareng sama Juicy Lucy yang membawa single baru Baik Hati.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Setelah polemik batal tampil di Batam beberapa waktu lalu, Juicy Lucy merilis single terbaru berjudul Baik Hati pada 11 September 2026 melalui Emotion Entertainment. Lagu ini ditulis oleh Dennis Ligia, Iqbal Siregar, dan juga Faisal M. Fasya yang turut memproduserinya, sementara vokalnya ditangani oleh Kamga Mo. Baik Hati menceritakan dilema setelah sebuah hubungan berakhir ketika rasa kecewa dan marah seharusnya menjadi alasan untuk pergi. Namun, sikap baik dari mantan kekasih justru membuat perasaan yang sebelumnya ingin dihilangkan kembali muncul. Masih mau nunggu mantan lagi nggak nih? Atau mau cari yang baru aja? Tapi Wisnu Santika dan Tiara Andini nggak mau buang-buang waktu lewat lagu mereka Sumpah Percuma.
1: Fresh single on Penguin FM.

Wisnu Santika menggandeng Tiara Andini hadirkan kolaborasi terbaru berjudul Sumpah Percuma yang mengangkat makna kebersamaan dalam kehidupan. Lagu ini menjadi bonus track dari debut album Wisnu Santika, Map of Feelings. Sumpah Percuma bercerita tentang seseorang yang berhasil mendapatkan banyak pencapaian, materi,

0: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
1: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
1: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
9: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
10: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
8: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
9: Boleh, boleh.
8: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
9: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
10: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
11: Penguin New Playlist. Penguin New Playlist. Penguin New Playlist.

Sweet Music Station Shop Smart Stay Happy. Winda Juneta is back on Penguin New Playlist. Mari kita lanjutin 3 lagu baru lagi. Sekarang lanjut ke lagu terbaru milik dari LeSSERAFIM dengan Made My Night. Girl group K-pop LeSSERAFIM resmi merilis single album kedua yang berjudul Made My Night pada 11 September. Album tersebut berisi 2 lagu dengan lagu utama Made My Night dirilis bersamaan dengan video musiknya yang bekerja sama dengan Overwatch. Menurut agensi Source Music,

0: It Might Night menggambarkan kebahagiaan yang muncul ketika menghabiskan waktu semalaman bersama seseorang yang spesial. Lagu ini sekaligus menjadi bagian dari aktivitas terbaru LeZarafim setelah mereka merilis album studio keduanya pada Mei lalu. Lanjut yuk ke single berikutnya, kita ketemu sama Michael Learns to Rock yang comeback bersama single Bring It On.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: band asal Denmark yang punya fanbase besar di Asia, Michael and Stroke, membagikan karya terbaru mereka Bring It On pada 10 September. Lagu ini sudah dirilis di berbagai platform digital. Lagu Bring It On dari Michael and Stroke ini menyampaikan pesan tentang refleksi kehidupan, pencarian harapan, dan keberanian menghadapi tantangan serta perubahan zaman. Dan sebagai lagu baru terakhir yang sudah disiapkan untuk Anda adalah dari Jason Derulo, The Second Voice, dan juga King Maddie yang berjudul Let Me Be.
1: Fresh single on Pink.

Low resmi membagikan single kolaborasi terbaru berjudul Let Me Be pada 4 September melalui label Spinning Records. Lagu ini membawakan kolaborasi bersama musisi asal Zambia, The Second Voice, serta penyanyi asal Nigeria, King Mary. Proyek lagu ini memiliki latar belakang yang unik karena berawal dari sampel vokal berbasis AI yang sempat viral di platform TikTok. Jason Derulo kemudian memproduksi ulang lagu ini dari awal dengan vokal manusia dan aransemen baru yang memadukan genre pop, R&B, dan Afrobeats. Pengen FM via Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Itu dia 10 lagu terbaru yang siap jadi favorit Anda minggu ini. Sebagai penutup, saya kasih review singkat ya. Yang pertama ada Lomba Sihir, Vas Bunga.

0: Gimana? Asik-asik semua kan lagunya? Sehabis ini udah boleh Anda request ya di program-program kesayangan Anda. Sekarang Winda Janto pamit dulu. Bye-bye.
1: Thank you for listening. See you next week on Penguin New Playlist.

Bingung FM Sweet Music Station. Hai, selamat sore sahabat Bingung FM. Ketemu lagi dengan Wibi Nugraha di Music Highlight untuk minggu ini. Yuk kita mulai saja Music Highlight kita dengan lagu-lagu Top 3 Spotify Indonesia. Dan ternyata di posisi ketiga ada Enau dan Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti naik ke posisi runner-up. Dan Tulus dengan Teh Hijau masih menjadi juara di posisi pertama. Waktu

0: Guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Music Highlight.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Music Highlight.

Global juga belum banyak berubah. Justin Bieber, Nicki Minaj masih ada di posisi ketiga dengan Beauty and the Beat. Malcolm Todd dengan Earrings ada di posisi runner-up. Dan Karol G, Jude Land, and Russo Ski dengan Baby Wow masih menjadi juara. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Music Highlight.
1: Music Highlight.
2: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
3: Gue Wilgos, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: Ada teman nongkrong di tempat baru, kita ikut. Ada menu viral, kita coba. Ada barang lagi trending, wah rasanya kita juga harus punya nih. Tapi tanpa sadar, FOMO bisa membuat kita membeli banyak hal yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Jadi sebelum ikut tren, tanya dulu yuk ke diri sendiri, aku ini emang suka atau cuma nggak mau ketinggalan?

Smart, stay happy, sahabat PNFM. Apa kabar Anda semuanya? Semoga sih sehat ya. Terus juga ya menyenangkan weekend ini. Karena saya kemarin terakhir menyapa Anda gitu kan. Ya itu adalah mengawali weekend tuh kemarin disapanya. Terus sekarang Anda di fase yang sudah bersiap untuk menyambut weekdays gitu kan. Anda nih lagi apa sih sahabat PNFM? Yang lagi meratapi nasib karena minggunya secepat itu, atau Anda yang sudah puas menghabiskan hari minggunya dan sekarang lagi rebahan aja di rumah, atau lagi duduk-duduk santai aja nih di rumah. Nih bentar, kok agak ini ya, agak bersuara, ada suara-suara ngerembesnya dikit nih, apa cuma saya aja yang dengar nih? Kalau misalnya sahabat PNFM ada yang mendengarkannya juga, tolong laporkan ke saya ya, biar saya bisa perbaiki juga nih. Takutnya kan agak ada suara yang tidak membuat nyaman gitu, karena kebetulan di headset saya nih kedengaran seperti itu nih. Nanti tolong diinfo ya. Anyway sahabat PNFM, hari ini ada Anggun Zanita yang menemani Anda di intermezzo weekendnya seperti biasa sampai jam 8 malam ini. Jadi buat Anda yang mau request lagu favorit, mau salam-salam dan sapa-sapa juga boleh banget lewat WhatsApp atau di Telegram di 0811 393 4494, boleh di Instagram dan juga di fanpage Facebooknya di @PNFMBali, di X-nya itu di @RadioPNFM. Hari ini sampai jam 8 malam aja, ada 2 jam saja Anggun Zanita menyapa Anda ya. Jadi buruan request biar saya juga ya tidak sepi-sepi amat gitu ya, nemenin malam-malamnya nih. Daripada Anda diam-diam aja, mending udah sini sharing ke saya aja ceritanya ya, yang bisa di-sharing.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya,
0: oh,
1: bikin
0: ya?
1: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah
0: keren.
2: Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
4: Milk coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh, boleh.
4: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
5: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: Cinta Indonesia. Cinta Indonesia.
1: Pingin FM, Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Sahabat Pingin FM, kabar membanggakan ini hadir dari Cindy Gula, yakni menjadi satu-satunya finisher Indonesia di kategori OCC OTMB Mont Blanc dengan jarak 61,4 km, sahabat Pingin FM. Jadi Cindy itu menuntaskan kategori OCC UTMB Mont Blanc dengan catatan waktu 13 jam 53 menit 46 detik ya. Dengan jarak yang ia tempuh itu sekitar 61,4 km dengan total tanjakan 3.342 meter. Ini melintasi rute dari Our Series di Swiss, melewati Champagne, kemudian juga berakhir di Chamonix, Prancis. Nah, Amazfit Indonesia menyebut Cindy ini sebagai satu-satunya pelari Indonesia yang berhasil finish di kategori 50 kilometer ya. Jadi nama kategori yang dipakai UTMB untuk OCC, yang dimana dalam unggahannya mereka juga memberi apresiasi untuk seluruh pelari Indonesia yang turut berjuang di Chamonix ini. Dan lewat akun pribadinya, Cindy menulis bahwa ia berhasil sampai garis finish sambil mengibarkan bendera merah putih. Jadi gak kebayang ya, gak pernah kebayang katanya. Cindy ini menyampaikan di captionnya itu gak pernah kebayang akan berlari sejauh ini.

123. All my people G's until the party cease. Run it.

0: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
1: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
0: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
1: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
0: Masa, Pak?
1: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
0: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
1: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
0: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
1: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
0: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

melanjutkan karir solonya lewat Click, sebuah single pop romantis yang bercerita tentang pertemuan dua sosok dari dunia yang berbeda hingga akhirnya menemukan koneksi yang terasa begitu alami. Dirilis melalui Warner Records, Click menggambarkan momen ketika perasaan tidak selalu bisa dijelaskan secara logika, tapi semuanya terasa tepat begitu dua orang tersebut saling menemukan. Cerita tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam video musik sinematik garapan Joseph Kahn, sutradara yang pernah menangani video musik Taylor Swift, Britney Spears, hingga Eminem. Tisa berperan sebagai cyborg terakhir yang masih memiliki kesadaran di sebuah taman hiburan yang telah lama ditinggalkan.

Good Music Station, Shop Smart, Stay Happy, Sahabat Pina FM. Masih bersama Anggun Zanita yang menemani Anda di Intermezzo Weekend-nya. Sudah ada yang menyapa saya nih hari ini ya. Sebentar. Kita scrolling dulu ke bawah. Wah, rame nih sampai bisa scrolling lumayan banyak ya. Selamat malam dulu buat yang sudah menyapa hari ini. Request lagunya tadi Arcelli, Sampai Selamanya. Oke. Ditunggu ya. Saya siapkan dulu, ada gak ya ini di playlist kita. By the way, namanya siapa ini? Oh, Ninda. Hai Ninda, thank you ya sudah menyapa hari ini. Ini benar loh, kalau misalnya Anggun dengerin di ini ya, di earphone, ini bukan earphone ya, headset, di headsetnya itu agak suara ngerembes gitu loh Sobat Pingin FM. Tapi katanya aman ya, ini ada Kak Ade yang lagi stay tune juga, lagi di mobil. Kemana tuh, hati-hati di jalannya. Jalan-jalan mulu weekend nih. Iya sih ya, udah kerja gitu kan semingguan ya. Minggu pakai jalan-jalan lah, iya kan. Ini ada siapa lagi nih, ada Phoebe. Hai, selamat malam. Bentar, namanya di sini Phoebe, tapi nama ininya Bahwani, dipanggilnya Bahwani aja. Okay. Request lagunya It's Not You dari Alan Walker. Okay, ditunggu ya, thank you buat Bahwani. Terus ada Mbak Ratna, hari ini menyapa pengen lagunya Charlie Puth yang Home. Okay, terima kasih, semangat bertugas aja katanya. Okay, thank you. Ih, lama banget gak ada Ojik menyapa saya. Halo, selamat malam. Apa kabar Ojik? Semoga kabarnya baik ya. Happy weekend. Terus minta lagunya Teh Hijau dari Tulus. Oke, ditunggu ya. Terus ada Gustur Aditya juga hari ini dengan requestannya itu lagunya Happier. Ini dari Sam Smith kah? Bukan ya? Marshmallow. Oke, ditunggu ya. Terus ada Abah Waisel hari ini menyapa dari Gianyar, stay tune-nya. Selamat bertugas sampai tuntas katanya, terima kasih. Thank you. Ada Kak Bram, requestannya apa tuh? Talk to me. Siapa rambut baru? Gak ada rambut baru loh. Dari mana lihat rambut baru? Ada aja nih. Hoax. Oh, Kak Ade. Please ya, tolong. Ini jadi ini ya, gak nyambung nih jadinya. Ternyata Kak Ade masih stay tune ya. Tadi sih ada yang update gitu ya, emang abis dari salon dengan poni koreanya dan rambut barunya. Itu tuh nanti besok kita lihat postingan terbarunya ya, harusnya ya. Ditunggu lagunya Kak Bram. Terus lagi kemana sih nih, orang-orang pada di jalan semua, ikut dong. Nih daripada sini sendirian nih, Toyo dong ikut dong. Ada Agus Ade juga nih di Tabanan, Sahabat Pingin FM, dengan requestannya itu RC Widianto dengan Tiara Andini, itu Terindah di Dunia ya. Ada kok itu di playlist kita, ditunggu ya. Terus salamnya, oh enggak, katanya lagunya kalau enggak ada tuh lagunya Kucinta Dirinya aja. Oh oke, okay. Terus salamnya itu buat semua Sahabat Pingin FM aja, buat Anggun Zanitanya, terima kasih. Oke, okay. Terus ada Isa. Hai Isa, hari ini request lagunya Don't Look Back in Anger dari Oasis. Lagu lama ini lagi nih. Oke, ditunggu ya buat Isa ya. Terus, Oji katanya abis long weekend, longnya selong itu ya, sampai melintasi 5 provinsi. Ih, banyak banget. Ini dong harusnya dong, pulang-pulang bawa banyak dong ini harusnya ya. Beli sesuatu itu di 5 provinsi, masing-masing provinsi ada kurang lebih ada 5 hal yang harus dibeli. 5 kali 5 ya, 25 jadinya tuh, 25 benda. Terus yang dioleh-olehin banyak, wah luar biasa. Thank you ya buat Ojik ya, ditunggu lagunya. Terus ada Abdul, hari ini menyapa Anggun, pengen request lagunya Wisnu Santika dan Tiara Andini, Sumpah Percuma. Oke, ditunggu ya. Terus salamnya itu buat semua Sahabat Pingin FM, selamat menikmati sisa-sisa akhir pekan. Oh, diingetin sama si Abdul nih, sisa-sisa akhir pekan loh Sahabat Pingin FM. Iya, ini emang udah lagi sisa-sisa aja ya. Anggun Zanitanya nyapa pas sisa-sisa weekend aja, kita pas Anda udah nyampe rumah atau Anda nih yang udah menikmati hari minggunya dari tadi gitu ya. Ya Anggun baru muncul gitu. Atau Anda nih
dari tadi rebahan aja terus sekarang baru jalan keluar gitu nih, makanya baru rame gitu kan, lagi di mobil semua nih, lagi nyetir atau lagi sama temen gitu di perjalanan, baru nih menikmati hari minggunya berarti nih Anda ya. Buat Kak Anggun katanya semangat siaran aja, thank you. Buat Abdul, terus ada Mary Okta juga nih sahabat Pingin Eva menyapa hari ini, pengen lagunya yang Percuma dari siapa tuh, dari Mahalini. Oke, ditunggu. Ada Indra, hai Indra Perdana, ini request lagunya Rio bersama dengan Andi Rianto yang Sumpah Mati. Oke, ditunggu ya. Ada Rian Putra di Uluwatu, hai Clean Bandit dengan I Don't Wanna Hurt You. Oke, thank you ya Rian Putra dan sahabat Pingin FM di bentar, ini ada siapa nih? Enggak, itu ada Koko. Koko dengan skrip weekendnya itu ya, hampir aja saya kira ada yang nyapa itu dengan pesannya panjang banget soalnya baru dibaca ternyata si Koko. Oke deh sahabat Pingin FM, karena kita masih ada sejam lagi ya bersama Anggun Zanita di Intermezzo weekendnya, boleh banget dong beritahu saya nih selain lagu-lagu tadi pengen dengerin lagu apa, atau pengen salam-salam di weekend ini, di sisa-sisa weekend kalau kata si Abdul tadi, itu boleh banget disapa ya buat siapa aja itu di luar sana, entah orang terkasih tersayang Anda mau disalamin lewat radio ini, boleh nanti saya bacain ya requestan lagu, salam-salam sapa-sapanya semuanya boleh lewat WhatsApp atau di Telegram di 08113934494, atau boleh di Instagram, di fanpage Facebooknya juga boleh banget di @PinginFMBali, di X-nya tuh di @RadioPinginFM. Buat Anda yang pengen follow TikTok kita, bukan pengen, harus follow, wajib follow TikTok kita ya di @PinginFMBali. Buat Anda yang mau streaming radionya kita, langsung aja kunjungi websitenya di live.radiopinginfm.com.

0: keliling Indonesia. Keliling Indonesia.
1: Pink FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Sabar Pink FM. Kalau tadi salah satu pendengarnya Pink FM, itu ada si Oji tadi bilangnya abis long trip gitu ya, 5 provinsi tuh. Ya kan, mengunjungi 5 provinsi. Nah, kali ini Anggun Zenita tidak mengajak Anda untuk keliling Indonesianya ke berbagai provinsi. Cukup satu aja nih Sabar Pink FM. Tapi view yang Anda dapat di titik ini, di tempat ini gitu ya, itu mirip dengan luar negeri, khususnya di area Eropa gitu. Jadi ini ada beberapa titik wisata sekitar Danau Toba yang mirip sekali dengan Eropa, sahabat Pink FM. Jadi biasanya kalau misalnya bicara tempat liburan di Sumatera Utara, itu udah pasti ya, Danau Toba adalah tujuan wisata yang tidak boleh dilewatkan. Namun sebenarnya kan Sumatera Utara itu tidak hanya memiliki Danau Toba. Di pulau ini tuh terdapat sejumlah titik wisata yang sayang sekali untuk dilewatkan, yang juga berdekatan dengan Danau Toba. Ini ada 2 tempat yang wajib Anda kunjungi ya. Ini dikutip dari lifestyle.business.com. Jadi yang pertama itu ada Desa Paropo. Jadi ini terletak di tepi Danau Toba, sahabat Pingin FM. Nuansa desa yang masih asli gitu ya, kehangatan masyarakat setempatnya, terus juga pemandangan pegunungannya yang hijau, dan kecantikan Danau Toba itu adalah pemandangan yang dapat tentunya memanjakan mata Anda. Ini kalau misalnya Anda lihat ya, view-nya itu benar-benar kayak di Eropa sih ini jatuhnya ya. Di tempat ini tuh Anda juga bisa menikmati ikan segar yang baru saja ditangkap sambil menghirup udara segar di dekat pegunungannya. Jadi gak cuma itu, Anda juga dapat membangun kemah jika ingin berlama-lama menikmati keindahan yang ada di desa ini ya. Terus yang kedua, ini salah satu tempat yang wajib juga dikunjungi, itu ada air terjun Situmurun. Nah, Indonesia kan terkenal tuh dengan beberapa air terjunnya yang indah dan cantik untuk dinikmati oleh para pengunjung gitu, pelancong. Salah satu di antaranya itu adalah air terjun Situmurun yang berada di Desa Situmurun, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba Samosir. Jadi ini berbeda dengan kebanyakan air terjun yang aliran airnya itu ke sungai atau ke anak sungai gitu kan biasanya kan. Nah, aliran air terjun Situmurun itu langsung mengalir menuju Danau Toba. Jadi airnya yang segar dan dingin itu sangat sayang jika Anda lewatkan ya, kalau misalnya nggak berenang ketika berkunjung di sana, terus nggak berenang itu sangat sayang tuh. Nah, pesona air terjun ini juga terletak pada ketinggiannya yang mencapai 70 meter dengan 7 tingkatan. Wow, kebayang dong gimana cantiknya? Kalau Anda kepo, coba di searching dulu ya, air terjun Situmurun.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Pengguna Femira Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Ini lagu yang masih saja bertengger di Pengguna Heart Music Chart kita ya. Dari Tulus dengan Teh Hijaunya sudah terputarkan. Ini lagu spesial tadi yang direquest oleh ya seseorang yang habis long weekend gitu. Bukan long weekend lagi ini mah. Ojik tadi ya yang request ya. Thank you banget buat Ojik yang sudah request. Terus sahabat Pingin FM yang lain. Lagunya masih mengantri nih di playlist kita ya. Tadi ada Agus Ade juga yang request lagunya Terindah di Dunia. Kak, tapi gak ada di playlist kita, jadi saya masukkan ke playlist itu yang lagu dari Kucinta Dirinya dari Mika ya. Ditunggu ya Gus ya, bentar lagi ke play itu lagunya. Terus disapa dulu ya Sobat Pingin FM, karena masih ada waktu gitu nih, mumpung ya masih ada waktu untuk menyapa Anda. Jadi saya manfaatkan kesempatan ini untuk membaca semua pesan dari Sobat Pingin FM nih. Ada Ibu Ian Burarini, selamat malam. Ih, baik banget nih disapanya saya. Selamat malam Ge Anggun Zenita, cantik katanya. Saya baca tuh cantiknya tuh hari ini tuh. Walaupun bibir lagi kering gak bisa senyum lebar, tapi jadi lebar banget ya nih senyum saya nih. Hari ini Ibu Ian menyapa aja katanya ya. Absen satu, terima kasih, semangat bertugas. Terima kasih Ibu dan selamat malam tentunya ya, happy weekend juga. Terus gak ada lagunya nih, padahal saya udah siap loh masukkan ke playlist loh ini loh. Thank you ya Bu Yan. Terus ada tadi Intan nih sahabat Pingin FM, requestan dari Intan. Saya udah mikir awalnya Intan nih pasti BTS nih, eh ternyata begitu dibuka enggak, lagunya See You Again dari Wiz Khalifa bersama dengan Charlie Puth. Ya lagunya sedih banget sih ini, kalau misalnya ngeplay lagu ini malam-malam. Intan kenapa, lagi galau kah atau gimana tuh, saya jadi sedih. Tapi ketawa di belakang. Tapi benar loh, kalau dengerin lagu ini tuh bawaannya sedih aja gitu. Bentar lagi ya Intan, lagunya udah masuk ke playlist. Setelah lagunya Wisnu Santika bersama Tiara Andini, nanti ke play lagunya Intan yang See You Again. Thank you. Terus kita sapa dulu yang di fanpage Facebook nih. Ada warga Mabar. Mabar gimana maksudnya? Oh, Mbak Udi Wonogiri hadir katanya ya. Ada Ricky di Mengui, selamat malam. Requestannya lagunya dari Nadia Fatira. Ini ada gak ya di playlist kita ya, ditunggu ya buat Ricky. Lagunya saya siapkan dulu. Ada Made Markus juga di Singaraja, selamat malam. Ada Made Hendra. Ada Nilam Wija, halo. Thank you sudah menyapa di Intermezzo Weekend ya. Ada Gede Sudana juga. Ada Pande di Bangli. Ada De Apok di Kelungkung. Terus ada Nyoman juga di Kelungkung. Banyak banget nih orang Kelungkung nih. Ini ada Kade, ada Nyoman ya. Beda ya, beda ini. Ada karena username Facebook kan emang gitu ya. Terus ada Mustika di mana ini? Salam Rahayu di Anggun. Hari ini dari mana? Dari mana ini stage-nya? Tapi terima kasih banyak. Terus ada Wayansi aja juga hari ini dari Mas Ubud ya stage-nya. Terus ada Ari Sugina Dinastra dari Padang Sambian menyapa. Ada Roy dari Sukawati, selamat malam. Ada Oka Mulyarta juga nih dari Padang Sambian juga absen ya hari ini ya. Thank you Sobat Pingin FM di fanpage Facebook. Semoga sih sudah semua nih saya baca ya yang menyapa di Intermezzo Weekend malam ini ya. Ya Sobat Pingin FM, hari minggunya makin kesini makin cepet aja nih malamnya. Cepet banget besok Senin gitu ya. Anda yang lagi makan malam nih, selamat menikmati makan malamnya. Terus Anda yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan, jangan lupa ya. Anggun Zenita masih menemani Anda sampai jam 8 malam. Anda mau request lagu favorit masih boleh kok ya untuk menemani hari Minggu ini. Boleh langsung request itu lewat WhatsApp atau di Telegram di 08113934994. Boleh di Instagram, di fanpage Facebooknya boleh banget ya, @PinginFMBali. Di X-nya atau di @RadioPinginFM. Dan buat Sobat Pingin FM nih, besok kan udah mulai ke kantor tuh, udah mulai di tempat kerja, udah ya gak di jalan gitu baru dengerin radio. Gak perlu gitu loh, orang bisa streaming kok sekarang ya. Langsung aja kunjungnya di websitenya kita, kalau misalnya Anda pengen dengerin lagi di mana saja dan kapan saja tuh, di live.radiopinginfm.com.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

Dengan FM Resort Music Station, Shop Smart, Stay Happy, sahabat Bingin FM, New Bass dengan Two's Eyes sudah terputarkan untuk menjadi lagu penutup hari ini ya di Intermezzo Weekend bersama Anggun Zenitanya. Thank you sahabat Bingin FM yang sudah request lagu-lagu favorit Anda. Semoga lagu-lagu tadi berhasil menemani hari minggunya ya, malam Seninnya ini gitu, lebih tepatnya gitu ya. Malam Senin nih sahabat Bingin FM, semangat terus ya. Ayo kita kumpulkan tenaga untuk mengawali weekend minggu depan ini gitu, besok gitu kan, biar penuh tenaga kita ketemu lagi di akhir pekan nanti gitu. Dan ada satu lagu tadi yang belum sempat ke play, ada lagu dari Rian Putra tuh tadi, lagunya I Don't Wanna Hurt You dari Clean Bandit, itu gak sempat ke play karena antreannya lumayan panjang ya tadi ya, dan kebetulan udah jam 8 nih. Jadi lagunya nanti aja di play ya, ketika Nuansa Malam sudah mulai, Anda langsung request ya Rian Putra ya, biar ke play lagunya, biar ya hari minggunya lengkap gitu kan, gak ada yang berasa kurang gitu kalau misalnya belum ke play. Ya itu dulu ya sobat Bingin FM, terima kasih banyak yang sudah request, salam-salam sapa-sapa, kita ketemu lagi di hari Sabtu minggu depan ini tentunya. Semangat ya sobat Bingin FM, selamat beristirahat juga, ingat jaga kesehatan selalu dong ya, stay fit tentunya, terus semoga juga happy terus deh.

Pink FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Lady Gaga bersama Bruno Mars. Ini dia, Die With A Smile. Gimana kabar sahabat Pink FM? Gimana weekend Anda di menjelang akhir dari September 2026 ini? Udah tanggal 20 aja, kayak saat Septembernya kelar dah. Cek-cek tahunnya 2026 juga akan segera berlalu, ya kan? Mudah-mudahan kabar baik semua, sehat semuanya sahabat Pink FM. Surya Winata hadir lagi buat temani Anda, buat play lagu-lagu keren nih Pink FM Bali. Anda mau kan temenin saya lagi? Saya udah balik lagi di Nuansa Malam kali ini sahabat Pink FM untuk kasih lagu-lagu kerennya Pink FM Bali, Indonesia Mancanegara di tahun 1998 sampai dengan yang terbaru. Jadi Anda boleh temenin saya dengan requestan-requestan Anda. Kasih tahu aja di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinguinFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa format ya, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salamnya. Kasih tahu dari sekarang ya. Single on Penguin FM.

0: Bersiap merilis album Airplane Mode pada 6 November mendatang, James Blunt membagikan single baru lainnya berjudul Weight of It All pada 4 September 2026. Lagu ini dirilis sebagai single kedua setelah sebelumnya merilis Taste Like Summer. Weight of It All menceritakan tentang warna-warni perjalanan James Blunt yang berfokus pada tekanan hidup di era modern sekarang. James Blunt sekaligus mengumumkan tur besar Eropanya di tahun 2027 yang akan dimulai di Leeds, Inggris pada 26 Maret mendatang.
1: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
2: Ya, terus?
1: Ya belilah.
2: Emang butuh?
1: Kan lagi diskon.
2: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
1: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
2: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
1: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
2: Shopping boleh dong, asal smart.
1: Biar tetap stay happy.
2: September, shop smart, stay happy.

Good FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Ya, yeah, sahabat Win FM, Nikki dengan Every Summertime. Kembali lagi masih di Nuansa Malam Weekend, sahabat Pingun FM bareng Surya Winata. Dan juga buat temani Anda malam ini dengan requestan-requestan Anda. Gimana kabar weekendnya? Pada kemana sih weekend kali ini? Di rumah aja dengan kesibukan Anda, dengan kemageran Anda? Atau malahan banyak tugas yang harus dikerjakan, banyak deadline yang harus diselesaikan juga walaupun di hari Minggu? Oke, semangat ya sahabat Pingin FM, mudah-mudahan segala yang terbaik untuk Anda dan selalu diberikan kesehatan, karena itu yang paling penting. Terima kasih buat Hardy yang ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Gimana kabarnya Hardy? Mudah-mudahan kabar baik ya. Lagunya James Blunt dengan Weight of It All, udah nyanyi tadi ya. Terima kasih banget. Putuston juga thank you banget udah menyapa dari seputaran yang Batu. Ada Abah Waisel juga dari Samplangan Gianyar juga sudah menyapa saya, thank you banget. Oke, ini ada yang baru masuk di Telegram ya. Coba saya cek dulu di Telegramnya Pinguin FM Bali. Apa kabar buat Abdul? Halo Dul, selamat malam. Adela dengan I'm in LA. Baik, ditunggu ya. Ntar saya siapin lagunya. Terima kasih banget buat Abdul. Yang lain sahabat Pinguin FM, sekali lagi yuk rahmin dong malam ini ya. Sebelum besok harus balik dengan pekerjaan Anda, harus balik lagi dengan rutinitas Anda. Jadi malam ini kita senang-senang dulu dengan dengerin lagu-lagu favorit di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFMBali, Twitter, X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam Anda ya. V and Help. V dan Help. Ya, sahabat Pingin FM, akhir pekan Anda manfaatkan dengan ngapain? Di tempat tidur aja kah? Atau malahan Anda sudah berolahraga? Ya, karena olahraga pastinya pas banget ya sahabat Pingin FM. Itu menjadi sebuah rutinitas yang akan berdampak baik untuk kesehatan kita. Olahraga pun itu memang bisa membuat tubuh bugar dan juga sehat. Namun jangan salah juga, kalau misalnya Anda berlebihan, itu juga bisa berakibat buruk untuk pencernaan. Olahraga yang terlalu berat akan menyebabkan suplai darah berkurang pada saluran pencernaan dan otot, dan hal ini bisa menyebabkan kram. Nggak hanya itu juga, ini juga bisa menyebabkan diare dan terkadang bahkan menyebabkan perdarahan pada saat buang air besar. Jadi olahragalah secukupnya sesuai dengan kebutuhan tubuh kita sahabat Pinguin FM.

0: Band asal Denmark yang punya fanbase besar di Asia, Michael and Stroke, membagikan karya terbaru mereka Bring It On pada 10 September. Lagu ini sudah dirilis di berbagai platform digital. Lagu Bring It On dari Michael and Stroke ini menyampaikan pesan tentang refleksi kehidupan, pencarian harapan, dan keberanian menghadapi tantangan serta perubahan zaman. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pink One. September, shop smart, stay happy.
2: Sebelum membeli sesuatu, coba berhenti sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh ini atau cuma lagi pengen aja ya? Gak ada yang salah dengan keinginan. Tetapi kita harus tahu bedanya. Kita jadi lebih mudah menentukan mana yang layak masuk keranjang, mana yang enggak.

0: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kudu maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak lurut yang lapan ake.
1: Kenapa ya kayaknya nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek. Wih,
1: kan memedih mencapatan. Good morning, Dek.
0: Bah, ini marah ya. Liu kok anak yang ngiriang, Dek. Marah menggayang di kapal pesiar ya.
1: Wih.
0: Dek, tawang, Dek. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise tuh, Dek.
1: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door-nya tuh tahu lagi.
1: Sandra pada nih sunrise yang mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari.
0: Popular kemudian beritanya, Dek.
1: Wih.
0: Eh, Dek, nak gelem kenain anak kok nih.
1: Wih. Eh, Mek, Mek. Siaran TV tuh periksa nu, Mek.
0: Ya, kenapa, Dek, gelem?
1: Aduh, Mek, kayaknya ada gelem kengken. Eh, Mek. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan undang-undang.

0: 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Oke, ini deh Om. Ada memek nawang.
2: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPI di Bali. Ijo, Mek.

Grup band Lomba Sihir baru aja melepas karya terbaru mereka yang diberi judul Fast Bunga pada Jumat 5 September 2026. Lagu ini masuk ke dalam album Setelah Obrolan Jam 3 Pagi versi Deluxe. Fast Bunga sendiri ditulis oleh Hindia atau juga dikenal dengan nama Baskara yang merupakan vokalis di Lomba Sihir. Lagu ini menceritakan pengalamannya saat hanya bisa menyaksikan perjalanan dan kesuksesan Lomba Sihir dari luar karena kesibukannya.

0: Extreme News. Penguin News. Penguin News.
1: Seorang pengusaha Indonesia membantu penyelidikan di Singapura terkait dugaan penggunaan uang kertas palsu senilai 10.000 Singapura dolar di Casino Resort World Sentosa. Total 34 lembar uang kertas palsu diduga digunakan oleh pengusaha yang teridentifikasi sebagai Steven selama 3 kunjungan ke kasino pada Juni lalu. Pengacara pengusaha tersebut yang berbasis di Jakarta yaitu Yosia Ginting mengatakan kepada ST pada 17 September bahwa kliennya adalah korban penipuan dan tidak mengetahui bahwa uang kertas tersebut adalah palsu. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam Weekend.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Kadang kita ngerasa, cicilannya cuma 100 ribu. Tapi coba lihat semua cicilan yang sedang berjalan. Bukan hanya satu transaksi kan? Nominal kecil yang menumpuk bisa menjadi beban yang besar. Jadi sebelum mengambil cicilan baru, pastikan total kewajiban Anda masih aman ya.

dirilis oleh Karol G bersama Jude Line dan juga Rusovski pada 7 Agustus 2026 sebagai bagian dari album terbaru Karol G yang berjudul Nome Apripiento de Sentir Tanto. Lagu Baby Wow segera menjadi viral begitu dirilis dan berhasil memuncaki tangga lagu seperti Billboard Hot Latin Songs dan juga Hot Latin Rhythm Songs. Lagu ini kabarnya mengambil sampel dari single Coolie Dance dari Cordell Scala Burrell dan juga Everton yang sempat juga dipopulerkan oleh Nina Sky di tahun 2004 dengan Move Your Body.

Green FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Ini dia, Magic dengan Ruth. Okay, buat suasana malamnya pengen tambah semangat dulu sahabat Pinggun FM, masih bareng Surya Winata ya, masih dengan lagu-lagu requestan yang tadi sudah Anda kasih tahu ke saya. Masih ada beberapa aja yang belum ke play, tapi sebagian besar udah ya. Terima kasih untuk Anda. Buat yang belum, Anda boleh langsung aja di 0811-393-494 spill ke saya lagu favorit Anda itu apa. Kalau ada di playlist saya, pasti langsung saya play. Jadi buruan ya, di 0811-393-494. Boleh juga di social media, Facebook, Instagram, @ Pinggun FM Bali, Twitter, X-nya @ Radio Pinggun FM. Jangan lupa format, nama spasi usia, request lagu, dan salam-salam. Putus Stone di Yang Batu, apa kabar? Terima kasih udah menyapa saya. Abah Waisal juga di Samplangan Gianyar juga terima kasih. Selamat malam. Halo Kak Surya Winata, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia. Amin. Terima kasih buat Abah Waisal ya. Ada Mbak Dian Kusuma, Adela dengan Anne in LA sudah nyanyi tadi. Salam buat Mbak Romi dan semua sahabat Pinguin FM. Koko Surya, semangat siaran. Terima kasih Mbak Dian, Bu Guru kita. Halo Juni, Miley Cyrus dengan Flowers sudah nyanyi ya. Salamnya buat sahabat Pinguin FM. Makasih Uya. Oke, salam ya buat Bito Nati. Salam buat Ode, salam juga buat Tude Dangin. Ya, request lagu Easy On Me dari miliknya Adele. Apa kabar buat Mbak Iga Pancaneki. Salamnya buat semua sahabat Pinguin FM. Semangat prepare buat hadapi money day besok. Ya Mbak, terima kasih banget buat Mbak Iga Panca udah sempat bergabung ya. Terima kasih juga sudah mengingatkan kalau besok tuh hari Senin. Kayaknya langsung bikin rusak mood malam ini sahabat Pinggun FM. Gak juga dong ya, harus semangat. Semua harus disiapkan dengan baik. Jadi besok pagi gak kredit di hari Senin. Jadi moodnya masih terjaga gitu kan. Apalagi misalnya kalau Seninnya udah kacau, takutnya kan akan berimbas juga ke hari-hari selanjutnya. Jadi Seninnya dibuat baik dengan prepare yang baik juga. Well prepare Mbak Iga Pancer. Apa kabar buat Amin Mimbar? Halo Min, selamat malam. Pengen dengerin Jason Derulo dengan Let Me Be. Ntar ya, saya play. Salamnya buat Harti yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja. Juga buat Mang Ika, buat Pancaneki, juga buat semua Wijaya. Yang masih, apa tuh? Yang masih meet and greet with semua lover selama 3 hari 3 malam katanya. Don't miss it. Wih. 3 hari 3 malam ada meet and greet-nya semua lovers. SML. Thank you banget buat Amin Member. Harti juga apa kabar di Jalan Gunung Batur Singaraja. Thank you banget ya. James Blunt dengan Weight of It All udah nyanyi tadi ya. Salamnya terima kasih Uya ya. Terima kasih buat Harti udah sempat bergabung. Stay tune terus di Pinggun FM Bali ya. Ada Abdul juga apa kabar Dul. Selamat malam. Adela dengan Anne in LA juga udah saya play. Semangat siaran kok ya, tetap enjoy dalam bertugas. Terima kasih. Terima kasih banget buat Abdul. Yang lain sahabat Pinggun FM, yuk WhatsApp saya lagi, Telegram lagi di 0811-393-494. Boleh juga di sosial media Facebook, Instagram @ Pinggun FM Bali, Twitter X-nya @ Radio Pinggun FM. Sosial media nanti saya sapa di jam 10 malam ya.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Ada teman nongkrong di tempat baru, kita ikut. Ada menu viral, kita coba. Ada barang lagi trending, wah rasanya kita juga harus punya nih. Tapi tanpa sadar, FOMO bisa membuat kita membeli banyak hal yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Jadi sebelum ikut tren, tanya dulu yuk ke diri sendiri, aku ini emang suka atau cuma nggak mau ketinggalan? Radio Penguin. Fresh single on Penguin.

Jason Derulo resmi membagikan single kolaborasi terbaru berjudul Let Me Be pada 4 September melalui label Spinning Records. Lagu ini membawakan kolaborasi bersama musisi asal Zambia, The Second Voice, serta penyanyi asal Nigeria, King Mary. Proyek lagu ini memiliki latar belakang yang unik karena berawal dari sampel vokal berbasis AI yang sempat viral di platform TikTok. Jason Derulo kemudian memproduksi ulang lagu ini dari awal dengan vokal manusia dan aransemen baru yang memadukan genre pop, R&B, dan Afrobeats.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Sport Update.
1: Dengan FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Sahabat Pingin FM. Ya, dari Asian Games 2026. Ini dikabarkan kontingen Indonesia berhasil meraih 1 medali perak dan 3 medali perunggu. Nah, medali perak pertama Indonesia didapat dari cabur tekball. Ini setelah Sumaya harus mengakui keunggulan wakil Myanmar, Wai Kin Hin, pada laga final di Higashi Sports Center Nagoya. Di mana sahabat Pingin FM, Sumaya ini bisa merebut game pertama dengan skor 12-10, namun ia kalah di dua game berikutnya yaitu 8-12 dan 9-12, sehingga medali emas menjadi milik Wai dari nomor tunggal putri. Cabur tekball juga menyumbang medali perunggu. Medali perunggu diamankan oleh Yoga Adhika Putra dari tekball putra untuk tunggal putra.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Sebelum check out, coba tinggalkan dulu keranjang belanja Anda beberapa saat. Besok, lihat lagi. Kalau masih merasa barang itu memang dibutuhkan dan sesuai dengan budget, silahkan check out. Tetapi, kalau sudah lupa kenapa memasukkannya ke keranjang, selamat! Anda baru saja menghemat uang. Radio Penguin. Fresh single on Penguin.

Lisa Blackpink membuka perjalanan perilisan album mini EP terbaru Press Play dengan single terbaru Sawadika. Video musik lagu ini resmi dirilis pada 4 September lewat YouTube resmi Loud. Lisa kembali dengan sebuah lagu rap dengan hook yang sepertinya sudah disiapkan untuk viral. Seperti lagu Rockstar dengan bagian La Lisa, Can You Teach Me Japanese-nya. Kali ini Lisa membuka track dengan menyapa dalam bahasa Thailand, Sawadika.

Seniman dark pop asal Perth, Alexandria, merilis lagu terbaru berjudul The Jester and the Queen pada 10 September 2026. Lagu pop bernuansa fantasi abad pertengahan, medieval dark pop, ini menceritakan kisah romansa terlarang antara seorang badut istana dengan seorang ratu. Sebelum dirilis resmi, The Jester and the Queen sempat viral dan mendapat banyak perhatian di kalangan komunitas book talk di TikTok. Ditulis oleh Alexandria, lagu ini turut diproduseri oleh Michael Keenan.

0: Now I know. Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Sahabat Pingin FM, saya kutip dari Detik Edu. Taukah Anda? Sebuah desa di India bernama Kongton ini memiliki keunikan dalam pemberian nama. Ya, setiap anak yang lahir di sana, sahabat Pingin FM, di mana itu diberikan nama, ya, sang ibu akan memberikan nama dengan sebuah lagu. Jadi ketika ia akan memanggil anaknya, ia cukup hanya dengan bernyanyi saja.

0: September, Shop Smart, stay happy. Coffee shop sekarang bukan cuma tempat minum kopi. Bisa jadi tempat meeting, kerja, ngobrol, bahkan me time. Nggak salah kok kalau kita menikmati suasananya. Tapi sebelum pesan, sesuaikan juga dengan budget hari ini. Karena nongkrong akan jauh lebih menyenangkan kalau pulangnya nggak kepikiran sama saldo. Radio
1: Penguin. Fresh single on Penguin FM. Let's go.

Miley Cyrus merilis single sekaligus video musik terbaru Base Persuades yang menjadi satu track dari album studio ke-10 dengan judul yang sama. Lagu ini membawa Miley ke arah dance pop dengan sentuhan synth khas era 80-an dan bagian spoken word pada verse pembuka. Dengan produksi yang dirancang untuk dance floor, single ini meneruskan energi yang sebelumnya terdengar dalam sejumlah lagu di album Something Beautiful seperti Walk of Fame dan juga Every Girl You've Ever Loved.

0: SMP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu gak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Penguin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

Dimin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Ini dia Peggy Go bersama Ira Star dengan Woman. Apa kabar buat Rian Putra yang request lagu ini? Lagu favoritnya Rian Putra sudah nyanyi. Thank you banget. Kemudian terima kasih juga buat Anda yang lain, sahabat Pinguna FM. Buat Gus Bawo juga, apa kabar? Selamat malam Gus Bawo. Ya, ada di seputaran Batu Bulan, Kahitna kita gak punya yang dirimu dan dirinya. Boleh coba diganti lagu yang lain ya. Salamnya buat Pak Cahya Tanggap. Juga buat Iga Pancaneki, buat Budian Kusuma, buat Gus Raditya, dan juga buat Ayu Laksmi. Baik, terima kasih Gus Bawo. Terima kasih juga untuk Anda yang lain, sahabat Pinguna FM yang masih menemenin saya untuk malam ini. Kita masih di Nuansa Malam Weekend. Kita masih di hari Minggu Anda. Sebelum besok sudah kembali dengan pekerjaan Anda, bolehlah malam ini sejenak sambil santai, sambil menikmati suasana malam. Agak lumayan gerah sih saya rasain. Ya, jadi buat Anda boleh WhatsApp saya lagi. Telegram aja di 0811 393 494. Facebook, Instagram @PinguinFMBali. Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Oke, sekarang udah jam 10 lebih ya. Sudah waktu saya untuk sapa-sapa yang ada di sosial medianya Penguin FM Bali. Apa kabar buat yang lolet? Thank you banget udah menyapa. Selamat malam. Terima kasih juga buat Pandai Tombong, Nak Srokadan. Kemudian ada Sang Tuketut juga, gimana kabar? Nila Wija, terima kasih dari seputaran Gatsu Timur juga hadir. De Apong di Klungkung juga. Ada Dewa Boncu di Kedewatan Ubud. Selamat malam buat Made Hendra Saputra di Desa Tua Marga Tabanan. Kemudian, okay, gimana kabar juga buat ada Dede Mahes, terima kasih sudah menyapa saya. Ikutan Ari Sugina Dinastra juga di Jalan Gunung Andakase Padang Sambian. Thank you banget juga buat Igede Sudana di seputaran Lombok. Apa kabar juga buat Ida Bagus Widiantara dari seputaran Sidobunut Bangli juga sudah menyapa. Terima kasih Muhammad Amin, apa kabar? Ada Pak Wayan Siaja juga dari seputaran Mas Ubud juga, terima kasih ya. Selamat malam buat Oko Mulyarte, juga ada Bobo juga, terima kasih sudah menyapa saya. Selamat malam juga buat, okay, Gus Bawa lagunya diganti dengan Ahmad Ben, Bidadari di Kesunyian. Baiklah, ditunggu ntar ya. Terima kasih buat Gus Bawa, kemudian juga buat Amin Mimbar, selamat malam ya Min. Terima kasih banget buat Amin Mimbar yang ada di seputaran Singaraja. Kemudian gimana kabar juga buat Putu Stone, terima kasih Putu. Okay, ada di seputaran yang Batu dia. Ada Mbak Iga Pancaneki, selamat malam Mbak Iga Panca. Adele dengan Nichon Mi-nya udah. Mbak Dian Kusuma juga terima kasih banget. Adela dengan Annie Nelly juga sudah nyanyi. Ada Juni Nati, terima kasih ya Bu Guru. Hei, cecek dia ada ketiduran. Oke, okay, terima kasih buat Juni Nati. Melly Cyrus dengan Flowers-nya juga sudah. Aba Waisel juga terima kasih banget. Kemudian ada Harti juga di Jalan Gunung Batur Singaraja. Yang pengen dengerin James Blunt dengan Weight of It All. Udah nyanyi ya. Kemudian ada Abdul juga. Terima kasih ya Dul. Adela juga tadi. I'm in LA juga sudah saya play. Oke. Yang lain sahabat Pinguin FM. Yuk buruan. WhatsApp lagi. Telegram lagi di 0811 393 494. Dan di semua sosial media Pinguin FM Bali.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lo lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: Ritmo.
1: You like that space?
2: Radio Penguin.
3: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
4: Matur suksema.
3: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
6: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Pingin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Sahabat Pingin FM, siapa bilang orang yang introvert itu adalah orang yang antisosial? Udah pasti berbeda ya. Introvert itu adalah sebuah kepribadian, sedangkan antisosial adalah sebuah penyakit psikologis. Jadi orang introvert belum tentu juga adalah pemalu. Karena sifat pemalu muncul sebenarnya karena pengaruh lingkungan sekitar. Nah, apa iya kalau misalnya nih Anda yang seorang introvert, itu pasti akan selalu merasa kesepian? Enggak juga, sahabat Pingin FM. Introvert memang senang menyendiri. Tetapi sendirian bukan berarti kita merasa kesepian juga kan? Yang terakhir nih, introvert tuh gak memiliki teman, enggak juga sebaliknya. Introvert itu sangat menghargai orang-orang yang selalu ada di dekatnya.

0: Remember, shop smart, stay happy.
1: 1000, 10.000, 20.000, kelihatannya kecil ya. Tapi kalau terjadi berkali-kali setiap hari, jumlahnya bisa jadi lumayan tuh. Coba sesekali cek pengeluaran kecil Anda selama seminggu. Bukan untuk melarang diri menikmati hidup loh ya, tapi supaya tahu kemana aja sih uang kita pergi.

0: si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: Now I know.
2: Pingin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Sahabat Pingin FM, saya kutip dari Wow Fakta. Tahukah Anda? Pada umumnya, kuda ini menjadi salah satu satwa yang biasanya ditunggangi oleh para tetangga, para tentara di dunia militer. Nah, polisi juga biasa berpatroli, juga ada yang menggunakan kuda. Tetapi di negara yang satu ini, sahabat Pingin FM, ya di Brasil, tentara itu menunggangi kerbau raksasa dalam mereka menjalankan tugas-tugasnya.

0: album solo Ruth Sahanaya kembali menyapa pendengarnya lewat EP terbaru berjudul Merindu. Dirilis 3 hari dari ulang tahun yang ke-60 pada Sabtu September, karya ini menjadi babak baru dalam perjalanan musik Sang Diva dengan menghadirkan eksplorasi musikal yang lebih segar tanpa meninggalkan karakter vokal kuat yang telah menjadi ciri khasnya selama puluhan tahun. Aku Merindu menjadi lagu utama dari album Merindu. Lagu ini menjadi total single ketiga dari album setelah sebelumnya menghadirkan Sebaris Lirik Cinta dan Pelangi. 103.6 Your Sweet Music Station
1: Radio Pink One. September, Shop Smart, Stay Happy.
2: PayLater memang bikin belanja terasa lebih ringan karena bayarannya nanti. Tapi ingat, nanti tetap datang dengan tagihan. Sebelum check out, pastikan cicilannya memang masuk dalam budget Anda ya. Karena yang bikin happy bukan cuma bisa membeli hari ini, tetapi tetap tenang saat tagihannya datang.

Moon FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. My home is you. Ini dia The Strombellas. Okay, buat Anda sahabat Moon FM yang udah di rumah, ya udah selamat beristirahat untuk Anda. Selamat merebahkan tubuh besok, bangun pagi-pagi dengan semangat. Mulai lagi aktivitas, ya kan? Tapi kalau yang masih di tempat kerja atau malah masih di jalan, hati-hati untuk Anda sahabat Moon FM. Saya masih ada 1 jam lagi untuk pilih lagu-lagu kerennya Moon FM Bali seperti satu ini dari miliknya Dedi Panjawi, satu lagu baru yang ada di Penguin New Playlist. Ini dia, Nyaman. Single on Penguin FM.

Kontestan Top 8 Indonesian Idol Season 14 dan Dipanjawi resmi merilis single perdana yang berjudul Nyaman pada 11 September 2026. Lagu ini ditulis oleh Andreas Wulur, Pringo Aryo, dan juga Henrico Christiansen. Nyaman mengusung nuansa pop ballad yang menonjolkan vokal khas dari Dandi Panjawi yang emosional dan pas didengarkan oleh Anda yang sedang galau.

Setelah polemik batal tampil di Batam beberapa waktu lalu, Juicy Lucy merilis single terbaru berjudul Baik Hati pada 11 September 2026 melalui Emotion Entertainment. Lagu ini ditulis oleh Dennis Ligia, Iqbal Siregar, dan juga Faisal M. Fasya yang turut memproduserinya. Sementara vokalnya ditangani oleh Kamga Mo. Baik Hati menceritakan dilema setelah sebuah hubungan berakhir ketika rasa kecewa dan marah seharusnya menjadi alasan untuk pergi. Namun, sikap baik dari mantan kekasih justru membuat perasaan yang sebelumnya ingin dihilangkan

Wisnu Santika menggandeng Tiara Andini hadirkan kolaborasi terbaru berjudul Sumpah Percuma yang mengangkat makna kebersamaan dalam kehidupan. Lagu ini menjadi bonus track dari debut album Wisnu Santika, Map of Feelings. Sumpah Percuma bercerita tentang seseorang yang berhasil mendapatkan banyak pencapaian, materi, serta pengakuan selama menjalani kehidupannya. Tapi berbagai pencapaian tersebut belum mampu mengisi ruang kosong ketika tidak memiliki seseorang untuk berbagi dan menemani.

0: Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.
1: Fresh single on Penguin FM.

Devaki kembali dengan karya baru berjudul Tentangmu Tenangku pada 4 September lalu. Lagu ini diciptakan oleh Anmesh Kamaleng yang dirilis di bawah label Hits Records. Tentangmu Tenangku milik Anggis Devaki menjadi original soundtrack untuk film Ibu Bagaimana Aku Tanpamu yang dijadwalkan tayang di bioskop pada 24 September 2026.

3 tahun sejak merilis album Higher Than Heaven, Ellie Goulding kembali dengan karya terbarunya. Penyanyi asal Inggris ini dijadwalkan merilis album studio ke-6-nya yang berjudul I Know Too Much pada 4 September 2026. Album ini berisi 10 lagu dan Ellie sudah memperkenalkan 3 single jagoan, yaitu Black Friday Dress, Four Seasons, dan juga Favors. Bersamaan dengan perilisan albumnya, Ellie Goulding juga membagikan single ke-4 berjudul For Your Entertainment.

Family FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Sahabat Family FM, ini dia Michael Bolton bareng sama Agnes Monica. Say I love you but I lie. Ya, saya mesti pamit dulu sahabat Pinggun FM. Terima kasih kebersamaannya. Besok saya masih balik lagi di program yang sama. Selamat istirahat. Saya Surya Winata yang bertugas pamit. Selamat malam. Sampai jumpa. Bye-bye.

Lingkungan FM Sweet Music Station Shop Smart Stay Happy. Halo, selamat pagi sahabat Bun FM. Selamat pagi sayang-sayangku, pagi hari ini sudah pada bangun atau belum? Kalau sudah pada bangun, ayo dong tolong di PP-in saya pagi ini. Siapa yang udah bangun? Mbak Panca bahkan sudah bangun dari tadi, sudah di sawah katanya. Di sawah dalam artian dia jalan-jalan ya. Pagi hari ini sudah bangun di Tabanan, kayaknya cerah-cerah aja di Tabanan. Udah terang benderang ya. Ada Mbak Wiu, selamat pagi Mbak Wiu. Mbak Wiwin juga udah bangun pagi hari ini. Bagaimana dengan pekerjaan hari ini Mbak Wiwin? Apakah masih ada hal yang harus kamu lakukan lagi di rumah ya kan? Bawa, selamat pagi Bawa sama Kak Oki Rianto. Halo, katanya Sanur cerah pagi hari ini. Sama seperti di Gatsu 353 ya. Ada Pak Eka Dana juga, selamat pagi Pak Eka. Ada Mbak Ratna juga, selamat pagi yang sudah pada bangun pagi hari ini. Yuk kita ngobrol bareng pagi hari ini sambil boleh banget request lagu kesayangan Anda. Ada Today, selamat pagi juga Today. Halo, yang lain juga boleh langsung aja di PP-in saya sambil kita ngobrol, sambil Anda juga boleh request lagu kesayangan Anda ya. Dan sambil nunggu juga nih temen duet saya yang lagi di jalan. Yang lain juga ditunggu Satu FM langsung ke 0811 3934 94.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: You'll be in my heart ya. Ini spesial buat pagi hari ini biar agak semangat lah. Hari Senin loh sekarang. Apa kabar dengan sahabat Win FM yang pagi hari ini sudah harus bangun pagi-pagi menyiapkan banyak hal. Ada yang nyiapin bekal buat anak-anak, ada yang nyiapin bekal juga buat diri sendiri, ada yang lagi bawa hewan peliharaan jalan-jalan keluar rumah, atau yang memang dari tadi pagi sudah siap-siap mau berangkat nih sahabat Win FM karena kerjaannya jauh nih, karena kan ngelaju ya kan. Jadi Anda sudah harus dari pagi berangkat sampai ke Denpasar atau ke tempat tujuan tuh nanti pas di jam sebelum masuk kerja Satu FM. Sambil saya menunggu ini teman siaran saya kok belum datang pagi hari ini, apa lupa dia? Atau ketiduran jangan-jangan. Gak apa-apa, nanti aku telepon deh ya. Tapi yang pasti sambil kita sapa dulu nih Anda yang sudah menyapa dan nge-PP-in saya pagi hari ini. Ada tadi ada Mbak Panca yang tadi ngasih foto lagi bawa anjing peliharaannya. Siapa namanya? Aku lupa. Bastian ya Mbak Panca ya. Ini dia bawa keliling jalanan di tengah sawah guys. Seru loh tapi loh, bagus banget loh di sana. Ada Mbak Wiwin juga. Mbak Wiwin bagaimana, sudah mulai ngopi kompor? Kompor sudah dinyalain untuk bikin kopi panas Mbak Wiw, atau bagaimana? Kak Oki juga sudah bangun loh pagi-pagi ternyata dia. Aku pikir agak siangan dikit. Kak Dana juga selamat pagi. Apa kabar Mbak Ayin, Mbak Ratna juga yang biasanya yang segini tuh sudah ke pasar dulu sambil jalan ya kan. Ada Tude juga, apakah sudah di jalan hari ini Tude? Ada Tutu juga selamat pagi tuh, sudah bangun pagi hari ini. Bau juga, Yanbur Arini, Papa Gion, selamat pagi di Mengwi, mau request lagu apa boleh. Ada juga Mbak Iga Intan di Nusa Dua juga selamat pagi. Ada Sinti, selamat pagi Sin, sudah bangun juga, dia selalu bangun pagi ya. Pasangannya mana nih? Aku juga gak tahu ini, aku pikir dia bakal telat-telat dikit lah ya, ternyata sampai sekarang belum muncul juga nih. Apakah dia kesiangan? Apakah dia lupa kalau siaran? Padahal semalam baru ketemu loh ini. Ada Mbak Iga, ini tiap pagi yang bikin ruwet Wibi katanya. Wah, ada banyak koceng-koceng 1 2 3 4 5 6. Mbak Iga ada 6 ya kucing yang lagi dikasih makan nih, guys. Dan masing-masing punya tempatnya sendiri-sendiri. Jam 5 udah kurang kucing katanya, udah ngasih makan kucing loh dia pagi-pagi. Ada Mbak Ain, satu lagi Mbak Ain, baru pulang dari pasar nih. Kata Cynthia curiga lagi buang air di Indomaret. Anaknya kayak kebeletan banget ya. Itu kayak akut sih. Kayak orang setiap tempat baru tuh harus mencoba toiletnya kayaknya. Ada juga bawa kata waduh jangan-jangan kecapean partnernya. Iya ini, jangan-jangan semalam baru setelah kita ketemuan ada ketemuan lain ini pasti. Ada juga sudah OTW waterfall pagi hari ini, sudah nganter tamu nih today. Luar biasa sekali pagi-pagi. Ada juga tadi yang sudah menyapa kita semangat siaran Om Wibi, terima kasih. Mbak Wiwin juga tumben nih. Oh ini lagi ngopi kompor pagi hari ini. Lagunya oke, nanti kita siapin. Tumben pasangan duetnya jam segini belum landed ya. Semoga aman-aman aja, kita nantikan cerita seru dari Mbak Ade. Iya kita tunggu aja ya Satu FM apa yang terjadi sama dia. Pasti sih biasanya seru sih. Sambil kita ngobrol lah Satu FM, kalau misalnya memang kemarin itu ya di thread itu ada orang-orang yang pada nunjukin tanda tangan di KTP, di ID mereka. Dan itu lucu-lucu banget loh. Ada tanda tangan yang aku pikir konyol banget. Ada tanda tangan seperti teddy bear, ada tanda tangan yang seperti tulang ikan. Tanda tangan guys. Aku pikir ini beneran gak sih? Tapi ternyata itu beneran loh. Tanda tangan yang aneh-aneh yang ada di masyarakat Indonesia kita ini atau di sekitar kita ini Satu FM. Tanda tangan Anda sendiri bagaimana? Kalau aku punya tipikal tanda tangan yang kayaknya gampang banget deh ditiru. Aku kan orangnya gak suka ribet ya. Tanda tanganku cuman centang gampang banget. Nah kalau misalnya Anda tahu tanda tanganku di KTP ya begitulah itu. Segampang itu tanda tanganku. Tapi ada juga aku punya temen yang tanda tangannya tuh kayak panjang banget dan susah banget ditiru. Itu dia, ada yang kayak, hah? bisa dia bikin tanda tangan kayak gitu? Aku lebih kepada inget gak dia pattern yang dia bikin di tanda tangan di KTP-nya dia, sahabat Muna FM? Atau tanda tangan di dokumen-dokumen yang harus. Nah ini aku sudah ditelepon Mbak Ade Yulia. Aku on airin deh. Halo Mbak Ade. Oh baru bangun dia guys. Aku on airin kamu ya kan pagi hari ini. Jadi jadi langsung sini aja jalan. Cus.
1: Oke,
0: okay,
1: let's go.
0: Oke, okay, let's go. Itu dia guys, ternyata dia kesiangan. Sambil kita ngobrol tentang tipikal tanda tangan Anda saat Tuna FM. Seperti apa sih tanda tangan Anda? Apakah tanda tangan Anda adalah tipikal orang yang tipikal yang simple aja, yang gampang banget? Ataukah tipikal yang memang ruwet, yang susah banget bahkan untuk ditiru sama orang atau mungkin Anda sendiri itu kayak susah? Karena aku juga ngeliat, sama ada beberapa temanku yang tanda tangannya kayak, bisa gak dia mengulang lagi pattern yang dia bikin? Dan ternyata dia bisa loh. Sebisa itu, kalau aku mungkin gak bisa, tapi dia bisa. Makanya yuk kita ngobrol pagi hari ini. Seperti apa sih pattern atau pola dari tanda tangan Anda sendiri satu lebar? Gak perlu Anda tunjukin, karena itu sangat privasi ya. Cuman apakah tipikal Anda adalah tanda tangan yang segampang itu? Karena kalau saya lihat di thread itu ya ada yang bahkan tanda tangannya kayak kepala teddy bear loh. Hah kok bisa? Atau kayak tulang ikan gitu, pola-pola tulang ikan seperti itu. Hah ini gak pada serius ya bikin tanda tangan. Cuman meskipun aku orangnya serius, tanda tanganku juga gampang sih. Tapi ada juga yang susah banget, ada yang ruwet, yang bahkan ada kode-kode di dalamnya. Nah, tipikal tanda tangan Anda itu seperti apa satu FM? Apakah sesederhana itu? Apakah ya sudahlah itu? Ataukah tipikal yang memang rumit, yang susah sekali untuk ditiru oleh orang lain satu FM? Serumit apa itu? Cerita pagi hari ini. Yuk kita ngobrol sama dengan jam 10 pagi nanti sambil menunggu teman saya yang baru bangun ternyata dia kesiangan. Sampai dengan jam 10 pagi nanti.
2: Press single on Penguin FM.

Kontestan Top 8 Indonesian Idol Season 14 dan Dipan Jawi resmi merilis single perdana yang berjudul Nyaman pada 11 September 2026. Lagu ini ditulis oleh Andreas Wulur, Pringo Aryo, dan juga Henrico Christiansen. Nyaman mengusung nuansa pop ballad yang menonjolkan vokal khas dari Dandi Panjawi yang emosional dan pas didengarkan oleh Anda yang sedang galau.

0: guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rupanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman, yang penting

Jadi single paling baru milik Rose, sahabat Tuna FM, habis kemarin Jennie rilis, kemudian juga ada Jisoo, Lisa, dan akhirnya Rose. Ini kayak mereka punya jadwal rilis yang memang sengaja di deket-deketin ya. Habis Jennie, kemudian Lisa, kemudian Jisoo, akhirnya Rose. Dalam waktu yang hampir bersamaan, sahabat Tuna FM. Jadi kayak kita mendapatkan service dari Blackpink ya kan, karena hampir bersamaan banget rilis mereka, meskipun ini adalah single dan album

0: album solo mereka, Rose. Ini spesial buat Kak Oki Rianto, lagumu langsung kita puterin dengan New Trick. Tadi ada juga yang request lagu yang lain yang sudah kita siapin juga. Tadi It's My Life buat Mbak Wiwin, lagunya udah kita puterin. Mbak Adi Bejigama, lagunya Cheating On You, Charlie Puth. Kemudian juga Papa Gion, lagunya Backstreet Boys, I Want It That Way. Today mau lagunya adalah Dewi Sandra dan juga Ola Ramlan yang Stop ya. Nanti kita siapin juga Mbak Panca adalah Tulus Teh Hijau. Kemudian ada siapa lagi yang belum aku ini ya. Oh tadi ada Bawe yang request lagunya Sinden Tosca juga. Nanti kita puterin satu persatu sambil kita ngobrol lah Satuna FM. Anda punya tipe tanda tangan yang seperti apa? Apakah tipe tanda tangan yang begitu sederhana yang sekali contek bisa ini, ataukah misalnya tipikal yang agak rumit Satuna FM, ada kode-kode di dalamnya atau panjang dan polanya itu sangat rumit yang mungkin tidak gampang untuk ditiru sama orang lain. Anda tipikal yang mana? Kita ngobrol pagi hari ini tentang tipe tanda tangan Anda. Weather forecast. Kalau kata Mbak Unce pagi hari ini sih bilangnya iya adalah cerah berawan guys.
1: Pasti
0: ya.
1: Pasti nggak ada hujan.
0: Tujul aja tiba-tiba. Guduk. Kamu datang dari kegelapan ya. Nggak ada hujan memang pagi hari ini. Hampir.
1: Ini rasanya melihat
0: sama seperti kemarin. Apa sih?
1: Kecerahan langit ya.
0: Wow.
1: Gila sih emang.
0: Dari yang belum.
1: Belum ada apa-apa. Udah terang gitu ya. Suhu 23 sampai 31, rata-rata 25. Nih apaan okay. Sih stream kelihatan. Nah, terus angin 15 sampai 25.
0: Alright.
1: UV indeksnya masih 11 ya. Entah kapan akan turun, tapi ingat pakai sunscreen.
0: Iya, yes, kemungkinan hujan berarti enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Enggak ada sama sekali?
1: Enggak ada. Yang hujan hanya hatiku aja.
0: Makanya dia kesiangan. Kita pakai ke padang pasir dulu lah ya.

0: on you. Sambil kita ngobrol pagi hari ini tentang tanda tangan Anda. Seperti apa sih signature dari Anda Saldun FM? Tanda tangan Anda itu seperti apa? Apakah yang pendek-pendek aja, panjang banget dong tanda tanganku, ataukah yang rumit banget bahkan orang lain gak bisa niru, atau yang sederhana aja?
1: Tapi biasanya setiap orang tuh kayak punya filosofinya dia sendiri
0: itu
1: gitu loh, ya
0: deh.
1: Kan bikin tanda tangan gitu. Kalau ada sih simpel aja ya. Alasannya adalah
0: apa?
1: Biar bisa nebeng absen. It's sesimpel itu.
0: Sesimpel sampai orang tuh bisa niru gitu,
1: iya,
0: ya.
1: Iya. Iya.
0: Iya sama loh, kayak aku juga gitu, no.
1: Kayak ntar kalau kan karena melihat beberapa pengalaman-pengalaman absen gitu kan, kayak aduh ribet banget kalau kita gak bisa datang, biar bisa nitip absen gimana caranya ya. Bikin yang simpel aja deh. Tapi ternyata yang simpel pun tuh belum tentu orang bisa niru loh.
0: Iya benar. Benar deh.
1: Ada udah buat sesimpel mungkin, ternyata kayak susah ide gitu. Kayak hah, pasti
0: dan
1: susah.
0: Sesimpelnya mereka, sesimpelnya kita rasa gitu ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Mereka pasti patternnya itu tetap beda loh.
1: Iya.
0: Kenapa seperti itu ya?
1: Ada kepala sekolah adik kan, mantan kepala sekolah adik tuh, dia cuma ini doang, garis samping, garis turun, kayak bikin tanda tambah gitu. Tapi ada diagonalnya sedikit gitu kan, bikin tanda tambah. Terus isi ini kayak kutipan aja, kutip gitu.
0: Secara, wow.
1: Udah sih,
0: kayak
1: gitu doang.
0: Gampang banget ya.
1: Gampang banget.
0: Tapi.
1: Tapi kalau ada yang niru ketahuan. Gak ngerti kok bisa.
0: Kayak secara presisi itu kurang gitu kalau orang lain gitu kali ya.
1: Iya, iya. Ketahuan kalau ini bukan tanda tangannya bapak nih, kayak gitu kayak.
0: Iya loh.
1: Tanda tangan bapak adik ini kayak rumah siput.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Oh wow.
1: Rumah kayak siput melingkar. Gak tahu berapa kali lingkaran. Iya, kan saya suka ini ya, suka menandatangani sendiri ya soalnya.
0: Terus
1: ya.
0: Akhirnya?
1: Belajar saya tanda tangannya.
0: Bisa?
1: Enggak juga. Apaan sih itu kayak rumah siput
0: iya,
1: tanda tangan.
0: Nyebelin.
1: Iya.
0: Itu kalau sesimpel itu pikiran kita ya. Tapi kan masalahnya tanda tangan itu kan sangat sangat personal.
1: Yeah.
0: Dan itu berbahaya sekali ketika urusannya dengan dokumen-dokumen penting ya kan.
1: Benar sekali. Dan kami sih tidak menyarankan Anda mengirimkan tanda tangan
0: iya,
1: Anda ya sahabat
0: teman-teman
1: ya. Dan itu pun tidak usah dikirimkan ke orang-orang lain ya.
0: Benar banget.
1: Karena itu satu hal yang bisa mempengaruhi data-data Anda.
0: Itu data pribadi satu FM.
1: Bener.
0: Yang mestinya harus kita lindungi. Kalau Anda sendiri bagaimana? Seperti apa sih tanda tangan Anda satu FM? Karena kalau tadi itu gara-gara aku ngeliat di itu di thread banyak banget tanda tangan. Kok orang tuh kayak main-main banget dengan tanda tangan gitu loh deh. Kayak apa sih gitu. Makanya kalau yang pagi hari ini sudah dengerin kita ngobrol pagi hari ini.
1: Ayo
0: ya.
1: Join sama kita 0811-393-494 ya. Kasih tahu ke kita lagu yang mau di request apa, sekalian ngobrolin tanda tangan ya.
0: Yoe.
1: Bagaimana tipe tanda tangan Anda, yang panjang lintir kah? Atau yang simple pendek aja?
0: Yes.
1: Atau yang ruwet banget?
0: Yes.
1: Atau malah Anda sampai sekarang tanda tangannya berubah-ubah?
0: Nah itu dia. Ada gitu yang berubah-ubah gitu?
1: Ada dulu SMA gitu.
0: Oh iya?
1: Berubah-ubah dari
0: SMA. Aku gak pernah loh deh.
1: SMA, iya?
0: Enggak. Itu
1: ada
0: terus.
1: Ada dari awal kayak karena A kan depannya A, tanda bintang awalnya.
0: Waduh.
1: Terus ada huruf A besar, A kecil.
0: Kayak anaknya gak pernah puas ya. Kayaknya kurang nih.
1: Iya.
0: Kayak harus tambah
1: masih
0: ini nih.
1: Masih mencari jati diri.
0: Iya bener,
1: gitu kan.
0: Bener.
1: Terus akhirnya SMA pas bikin KTP baru kepikiran. Aduh gimana ya? Ah tanda tangan yang biar gampang dibuatin sama teman aja deh. Biar bisa nitip absen gitu.
0: Aku juga gitu, aku lebih memikir pada biar yang simpel dan aku tidak lupa.
1: Iya.
0: Aku tuh tanda tangan sendiri kok lupa.
1: Ya ampun.
0: Ada, Pak Eka Dana.
1: Halo.
0: Selamat pagi,
1: pagi.
0: Gustu. Tadi dia request lagunya adalah Nona Young Stars ya. Ada Yan Bur Arini, Papa Gion juga selamat pagi. Awoni Tetwi sudah, Mbak Wiu. Lagunya adalah It's My Love sudah ya.
1: Yes, terus juga tadi ada Sinti E. Terus ini masih jalan nih, loading nih.
0: Oh sih loading sana, Mbak Adi Beji Gama lagunya udah. Mbak Ain tadi dia baru pulang pasar, kata haha baru bangun katanya. Pas aku on airin suara kamu tadi. Ada Oki Rianto, Kak Oki lagunya Nutrik Rosi sudah. Kalau dia termasuk tanda tangan yang simple enggak ruwet. Karena dulu masih waktu masih sekolah, coba buat beberapa tipe sign, tapi ujung-ujungnya tetap pakai yang simple saja ya. Mbak Panca, lagunya Tejo Tulus sudah. Kalau tanda tanganku lumayan panjang tapi terstruktur Ade. Jadi kalau orang lain mau meniru kayaknya masih bisa dengan sedikit effort memperhatikan polanya. Karena walaupun panjang tapi tidak ribet. Tanda tanganku bersumber dari tanda tangan adikku. Aku menirunya dengan sedikit pola berbeda. Dan sekarang tanda tanganku juga ditiru sama anakku yang cowok. Jadi mirip banget, cuma dia lebih pendek ya. Tapi dari ketiga TT itu yang paling rapi adalah yang punya Aji. Kebetulan memang tulisan tangannya sangat bagus ya. Dan rapi dengan gaya miringnya. Biasa kan tulisan zaman dulu tuh miring dan nyambung. Tegak jalan gak sih namanya, gak tahu. Tapi memang orang zaman dulu tuh mereka terbiasa nulis ya.
1: Benar.
0: Jadi tulisan mereka bagus-bagus.
1: Sinti E Maitro Bombong.
0: Sudah.
1: Kak, gimana film RE kasih rating?
0: Iya sudah, tadi udah ngobrol
1: kita ya. Ya. Terus juga ada Today. Today mau OTW Waterfall.
0: Alright, udah pagi-pagi udah nganter tamu sepertinya.
1: Iya, Dewi ya. Sandra Ola Ramlan stop.
0: Sudah diputar.
1: Iya, biasa kak kerjaan driver katanya sekaligus guide. Ya, lancar rezeki ya, sehat-sehat.
0: Semoga ramai.
1: Yes, terus ada juga yang menyapa hari ini adalah Mbak Iga Intan Nusa Dua.
0: Halo Mbak Ik-Ik ya. 1, 2, 3, 4.
1: Ada 6 kucing sedang berderet
0: cari
1: makan. Tiap pagi bikin ruwet katanya. Jam 5 udah kurang kucing. Apa kurang
0: kucing? Kasih makan kali ya.
1: Oke, okay. Terus kalau titik deku pakai inisial namaku gampang, tapi jarang yang bisa niru katanya.
0: Oh, baik. Kemudian juga baik. Ada Mbak Ira, lagunya Lady Gaga yang Alejandro. Tanda tanganku tipe coretan sederhana deh. Sebelum memfikskan tanda tangan yang sekarang aku pakai, beberapa kali aku revisi kayak kamu deh. Aku gak suka yang rumit, akhirnya di ijazah SMA tanda tangan yang simple ini aku pakai sampai sekarang. Gitu.
1: Oke, ada Abdul.
0: Halo Del.
1: Adela ya, N in LA. Tipe alright. Tanda tangan ini sedikit rumit ya, dengan pola yang memutar-mutar tuh kan. Kayak bapaknya Adi deh. Dan berbelok-belok.
0: Yes.
1: Seperti isi pikiranku sehari-hari. Biar lebih estetik dikit kalau dilihat itu aja. Tapi setahu Ade itu kayak dulu. Gak tahu bener apa enggak ya. Tanda tangan itu mencerminkan apa harapan kita.
0: Oh gitu?
1: Dan bagaimana karakter kita.
0: Oh iya. Kalau itu aku agak setuju ya.
1: Iya.
0: Ini ruwet, ini orangnya ruwet kan sih gitu.
1: Tangannya ruwet, orangnya ruwet juga berarti. Iya.
0: Ini orangnya mungkin detail kali ya. Dia tahu tentang goresan dan pola yang...
1: Iya.
0: Sama setiap kali dia tanda tangan gitu loh deh. Iya,
1: terus kalau ya orang yang bilang ujungnya itu ada harapannya itu dilihat dari ujung ekor tanda tangannya.
0: Oh ya?
1: Kalau tanda tangannya ekornya naik berarti agar sukses
0: gitu,
1: ke atas.
0: Gitu.
1: Kalau turun berarti kurang bagus.
0: Oh gitu.
1: Tatamu gimana?
0: Aku agak
1: something ya?
0: Naik sedikit ya kan. Tapi kadang flat gitu. Tapi kalau turun enggak?
1: Iya kan itu kalau harus naik katanya biar bagus.
0: Gitu.
1: Tapi kayak mitos deh.
0: Iya deh, kalau karakter mungkin aku lebih setuju kali ya.
1: Iya.
0: Kayak emang root nih kayaknya nih ya kan.
1: Terus bawa.
0: Halo.
1: Sinden Tosca ke Pompong.
0: Sudah.
1: Iya, jangan-jangan kecapean. Iya lo capek banget aku tuh, bukan lagi. Dia tipe tanda tangannya simple aja dan tidak ribet. Baik. Terus ada Mbok Nil nih.
0: Mbok Nil.
1: Kalau tanda tangannya Mbok Nil simple aja. Itu saya buat pertama kali waktu SD pas disuruh tanda tangan ijazah. Dan anehnya waktu saya sudah mikir buat tanda tangan yang mudah diingat dan lumayan bagus ternyata lumayan bagus ternyata dan saya pakai sampai hari ini. Oke, terima kasih Mbak Nil.
0: Sama-sama. Ada Mbak Pus.
1: Iya, tadi sudah terjawab kan.
0: Sudah kan.
1: Makanya Anda dengerin dari awal Anda tahu kenapa saya lambat.
0: Bahkan sudah tak on air kan ketika dia telepon saya.
1: Seperti biasa.
0: Terdengarkan suara dia kan yang begitu serak-serak, membahana ya kan.
1: Aku pengen aja alasan yang lain, cuma aku kan gak bisa bohong ya anaknya ya.
0: Masa iya bisa bohong ketika baru bangun tidur ya kan.
1: Iya kan.
0: Suara aja udah kayak gitu.
1: Lihai banget kalau bisa bohong tuh kayak lihai banget.
0: Ruwet banget otakmu ya kan. Ada Aba Weiser.
1: Halo. Simple aja katanya.
0: Oh dia bilang simple aja.
1: Iya.
0: Mbak Desmar. Michael and Surok dong ya, Happy Monday. Oh bring it on Michael and Surok ya. Nanti kita siapin.
1: Happy Monday. Happy Monday tuh yang di bawahnya tulisannya.
0: Apa nih? Bring it on, Mbak, ya kan? Kalau dia tanda tangan sangat simpel, kayak paraf cuma ditambahin inisial nama sedikit ya.
1: Oke, Mbak Nina.
0: Mbak Ninin.
1: 98 degrees ya because of you.
0: Alright.
1: Happy Monday, hati-hati di jalan, Mbak Nina. Rima Adi.
0: Halo Kak Rima.
1: Ratu, aku punya teman.
0: Wah, huwe. Kok kayak anjing ya.
1: Aku punya dua versi tanda tangan, satu yang di KTP, satu dokumen-dokumen resmi kenegaraan, bank dan lain-lain.
0: Oh, beda-beda.
1: Harus sama ya?
0: Bukan harus sama, Ri, iya.
1: Iya, kecuali kamu paraf kayak kehadiran absen apa, paraf beda, enggak apa-apa. Kalau ini bukannya harus sama kayak KTP.
0: Iya, no, aku juga berpikir begitu loh, Dek.
1: Iya kan?
0: Aku tidak berani membedakan loh bahkan.
1: Sama.
0: Wah, dia berani-beraninya kamu, berani-beraninya orang ini, Dek.
1: Ada ya kan? Simpel ya tanda tangan ada, cuma ada satu titik tuh yang naik itu loh kayak nukik gitu kan.
0: Nukik ya, seperti ada, burung elang ya.
1: Yoi, kayak karena dulu tuh mikir harus naik gitu, iya, harus
0: karena,
1: naik.
0: Karena
1: gitu.
0: Ada sebuah
1: mitos
0: iya, itu.
1: Kan, harus naik, nah tak buatlah Tuki kan naik nih kan. Terus pas di bank, itu waktu ngurus dokumen apa gitu lupa ada kan. Si Tuki kan naik ini kagak kebuat.
0: Oh, what? Akhirnya tidak diterima?
1: Gak diterima.
0: Iya kan?
1: Harus, Mbak harus sesuai KTP. Oh iya ini mirip kok, enggak ini ada naiknya. Oh,
0: iya, itu yang aku takutkan, Dek, ya kan?
1: Ada naiknya, Wak. Ada naik. Kalau katanya Ari Mahadi, ada juga nih versi lain untuk dokumen yang enggak terlalu penting. Versi ini cuma menulis nama belakangku, tapi modelan tegak bersambung. Maksudnya yang versi di KTP itu versi untuk dokumen resmi.
0: Oh,
1: kalau yang kedua tuh kayak paraf.
0: Oh, yang kayak kehadiran gitulah ya. Tapi apa motif kamu seperti itu, Ri?
1: Kamu gak takut tuker nih, kalau aku ketuker sih kayaknya sih.
0: Atau mungkin dia orangnya sangat detail loh,
1: iya,
0: ya kan? Jadi sepertinya sih dia tidak akan ketuker. Beda sama kita yang sangat clumsy ini ya kan?
1: Kamu sih yang jatuhin minyak satu botol, aku sih enggak ya. Masa dia buka botol?
0: Itu sering banget terjadi. Kita lagi ngomongin tentang keklumsianku ya, satu lepet. Bisa habis beli minyak gitu ya, minyak gosok gitu. Tumpah dong.
1: Tumpah kayak sebotol-botolnya ya, tumpah
0: aku,
1: no. Baru,
0: aku juga sempat beberapa, belum lama deh aku sempat beli ini apa sih namanya yang cairan untuk kotoran kuping tuh loh deh.
1: Hah emang ada?
0: Ada supaya supaya lebih
1: encer. Jadi terangkat sendiri
0: ya, gitu ya. Gampang. Nah, aku beli kah, itu kan harganya 40 ribu ya. Pakai sekali begitu tak mau tutup tumpah semua habis. Jadi cuma dipakai sekali.
1: Jadi satu kali tetes 40 ribu deh gitu ya.
0: Sangat klamsi.
1: Teman aku klamsi banget.
0: Tapi
1: banget.
0: Itu aku ya. Cuman kalau sekarang kita lagi ngomongin tentang masalah tanda tangan. Seperti apa sih tanda tangan Anda Sawah Dunia FM?
1: Banyak loh yang join. Ntar kita baca ya.
0: Yuk.
1: Yang lain yang belum joinan langsung kasih tahu kita 0811 393 494. Apakah ruwet, simple atau berubah-ubah? Ayo ngobrol sama kita.

0: Yang merasa ultah untuk bulan ini, main-main aja kita ke TD Fasya yuk. Asalkan Anda bawa minimal satu teman ya, satu FM. Anda yang ultah bisa dapat free entrance loh. Khusus untuk WNI dan juga warga lokal Bali.
1: Yes, suka berpetualang, nikmati paket dari gunung ke danau dari TD Fasya. Hanya dengan Rp1.325.000 nikmati sunrise jeep tour dan hot spring banana boat dan juga bisa digunakan maksimal 3 orang dalam satu jeep.
0: Bisa 3 orang loh.
1: Bisa loh.
0: Yang pengen staycation nikmati juga signature stay package TD Fasya atau yang pengen camping escape experience juga bisa di sana ya. Apalagi banyak promo untuk banyak paket-paket favorit seperti family fun package nih, hanya dengan Rp340.000 bisa masuk sekeluarga untuk 2 dewasa dan 2 anak-anak ya. Plus gratis 1 loyang pizza. Sekalian lah kita nongkrong di kawah Big and Brew, nikmati kopi dan croissant favorit hanya Rp55.000 saja.
1: Perkuat kekompakan tim dengan team building package cuma Rp335.000 per orang. Udah dapat 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang dan akses penuh ke semua kolam dan water slide.
0: Yes.
1: Info lengkap 0818-0232-2888. WhatsAppnya di 0818-0232-2888. Jangan lupa follow Instagramnya di @toyadevasya.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
6: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
7: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
6: Hah, masa sih?
8: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
9: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
10: Itu sih milk juice ice blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
11: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
9: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
10: Boleh.
9: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
10: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
11: Milkjus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wings

0: Drama Fever, Drama Fever, Drama Fever, a special spot for Dramaholic.
1: Pingun FM, your sweet music station. Sebelum mulai Drama Fever-nya, Beth Richardson mau nanya dulu nih, ada nggak sih di antara Anda yang saat ini lagi ragu? Kira-kira apakah hubungan yang sudah lama dijalanin sekarang ini masih bisa dipertahankan rasa cintanya seperti saat awal bertemu atau enggak ya? Nah, simpan dulu jawabannya, sahabat Pingun FM, sambil mulai maraton drama Korea yang relate dengan kisah Anda tadi. Berjudul A Love Other Than Yours, drama ini bercerita tentang Nam Gung Ho diperankan So Kang Jun, seorang asisten manajer di tim TF Hunmin Confectionery. Dia ini dikenal sebagai sosok ramah yang mudah membuat orang lain menyukainya, apalagi ganteng ya kan. Jadi dibalik kehidupannya yang terlihat baik-baik saja, Nam Gung Ho ini sebenarnya punya persoalan keluarga. Jadi saat menghadapi berbagai masalah, kekasihnya Lee Mi Do yang diperankan An Eun Jin selalu menjadi orang yang mendukungnya. Nam Gung Ho dan Lee Mi Do ini sudah menjalin hubungan selama 10 tahun. Jadi setelah bersama dalam waktu yang panjang, hubungan mereka ini mulai berubah. Rasa percaya dan kesetiaan masih ada, tapi gairah cinta yang dulu mereka rasakan itu mulai memudar. Percikannya itu mulai berkurang, sahabat Wingin FM. Nah, akankah keduanya menemukan kembali spark cinta yang cahayanya perlahan hilang, ataukah perpisahan jadi akhir kisah romansa tahunan mereka? Disutradarai Hwang Seung Ki, A Love Other Than Yours ini tayang mulai 12 September sebanyak 14 episode di Amazon Prime Video. Nah, sekarang kita dengerin soundtrack dari A Love Other Than Yours, sahabat Wingin FM. This is Sondia with Somewhere in Between.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Happy Good Family Sweet Music Station Shop Smart Stay Happy spesial buat Mbak Ratna. Lagu Mbak Ed Sheeran dengan Kamera, dan memang Ed Sheeran itu lagi banyak banget diomongin ya, gara-gara cancel culture yang katanya terjadi pada Ed Sheeran. Dan bahkan dia ditinggalin oleh para apa namanya,
1: teman-teman di line up-nya dia ya,
0: opening act-nya. Yeah. Itu pada ninggalin semuanya loh, dari Phineas, Lucas Graham, kemudian juga yang pertama kali dipecat siapa tuh? Macklemore dan semua, banyak yang akhirnya pada berpihak ya kan, banyak yang berpihak kepada Macklemore dan teman-temannya itu gitu, karena gara-gara masalah ini sih, masalah apa namanya, Palestina kan. Nah itu, dan ada bahkan sampai berita Kemal Mohtar kalau nggak salah dia bikin track gitu ya, ada satu berita yang dia ini yang dia omongin tentang bahkan konsernya Ed Sheeran katanya kosong gitu loh dek, sampai 50% gitu kan. Nah terus pas, tapi ada video juga yang memposting yang ternyata gak kosong-kosong amat gitu loh. Itu dia dia ngambil itu dari media juga, ada sebuah media mengabarkan seperti itu. Terus ada video yang ngasih bukti gitu loh. Ya ada beberapa yang kosong tapi ternyata penuh-penuh aja sih gitu.
1: Gak sekosong itu juga.
0: Gak sekosong itu. Yeah. Makanya perlu juga sih kita memang segala berita harus kita ini ya.
1: Kita cross-check lagi ya.
0: Cross-check dulu.
1: Iya.
0: Sebelum memastikan bahwa ini benar apa tidak sih gitu.
1: Sebelum
0: sih
1: kita share kemana-mana juga ya.
0: Itu juga. Cuman memang ya terserah lah ya gitu kan.
1: Kayak emang ini sih ya, balik ke ini masing-masing
0: betul,
1: orang ya.
0: Betul sekali.
1: Mau mengikuti hal itu atau enggak, kayak ya udah aku tetap suka sama lagunya, aku dengerin gitu kan.
0: Tergantung
1: ya,
0: prinsip masing-masing sih ya.
1: Iya.
0: Yes. Tapi kalau misalnya Anda pengen dengerin lagu kesayangan, boleh banget sambil ikutan ngobrol bareng sama kita pagi hari ini tentang seperti apa sih tanda tangan Anda sama Tuna FM. Apakah memang pendek atau panjang atau rumit atau ruwet atau sederhana atau mengandung kode-kode tertentu
1: atau berubah-ubah
0: ada berapa Anda sebetulnya punya tanda tangan?
1: Aduh moodku lagi pengen pakai yang ini.
0: Iya, karena ternyata ada beberapa orang yang punya tanda tangan
1: lebih dari satu.
0: Iya loh. Itu juga baru aku, oh iya ya.
1: Oh bisa ya,
0: sebuah fakta yang baru aku juga. Oh gitu ya.
1: Coba kasih tahu kita yuk, 0811-393-494. Sekarang kita mau update jalanan dulu, yang lagi di jalan coba dicek-cek yuk.
2: Topik pagi.
0: Yes, kalau kita lihat di Bangsal pagi hari ini, sahabat Tuna FM sudah cukup padat ya. Kita ke Cokro Aminoto pagi hari ini. Ini di Cokro itu adalah ternyata masih cukup landai.
1: Yes.
0: Tapi memang di bagian pertigaan Gunung Galunggung itu sangat sudah sangat ramai pagi hari ini. Sampai di ini nih, di Pasar Sempiti pagi hari ini juga cukup ramai, sahabat Tuna FM. Di perempatan Lukluk pagi hari ini padat hanya di perempatannya aja. Kemudian kita ke pertigaan Perum Dalung Permai itu sudah padat sampai ke perempatan Gunung Sanghyang.
1: Yes.
0: Sepanjang Gunung Sanghyang ramai lancar, Gunung Agung ramai lancar juga, sahabat Tuna FM. Sepanjang Kerobokan pagi hari ini ternyata masih cukup landai. Sepanjang Gatsu Barat pagi hari ini ternyata memang ramai, dan yang padat itu ada di perempatan Ubung ya. Perempatan Ubung padat, Ahmad Yani Utara pagi hari ini ternyata masih cukup landai. Di perempatan Nangka sampai ke pertigaan Terengguli pagi hari ini ramai padat, tapi ada juga bagian yang cukup landai. Kita ke Nangka Utara, udah ramai satu FM. Yang padat itu adalah ternyata di Seroja pagi hari ini.
1: Oke. Okay.
0: Itu padat sekali.
1: Gila, ada apa ini?
0: Iya, di pertigaan Kemuda juga pagi hari ini ramai lancar ya.
1: Yes.
0: Dari pertigaan Terengguli sampai ke perempatan Topati pagi hari ini masih cukup landai.
1: Topati ke Batu Bulan nih agak ada keramaian nih, sahabat Pingin FM. Kemudian Ngerebong daerah Kesiman Sulatri Waribang padat. Kemudian lanjut lagi dari WR Supratman menuju ke arah Kenyeri itu ramai lancar. Kita balik sedikit ke Profesor Ido Bagus Mantra, sudah ada kepadatan juga di beberapa titik. Titi Bande mulai macet. Wah, kalau ini udahlah Padang Galak Sanur, jangan diharapkan macet, sahabat Tungin FM. Hang Tuah juga gila, Hang Tuah tuh sekarang macet deh. Di jam berapapun dia macet, guys.
0: Iya, bener banget ya.
1: Kemudian juga di daerah Renon, kita lihat Hayamuruk, Renon itu masih ramai lancar aja. Cuma di traffic light kerenangnya Hayamuruk itu udah mulai ada lebih padat ya. PB Sudirman ramai lancar. Kemudian kita ke arah Udayana Sudirman itu juga masih lancar, waktu Renggong masih lancar, Sesetan rame lancar. Tumben nih agak macet sedikit sampai Sidekarya. Kemudian sih saya masih agak landai. Suung Batan Kendal sampai ke arah jalan tol itu udah mulai macet sahabat Pengen FM. Simpang Pesanggerahan, Simpang Sanur rame lancar. Daerah Pemogan masih lancar. Daerah Pulau Bungin, Pulau KW masih lancar. Teku Umar masih lancar, tapi menuju ke Teku Umar Barat udah mulai macet. Di Imam Bonjol, Simpang Buagan macet. Gunung Soputan sudah macet. Kemudian setelahnya Imam Bonjol masih landai. Mengarah ke arah Imam Bonjol, seberang Trans Studio Mall Bali itu sudah mulai ada kepadatan sampai ke arah Sunset Road. Setiap traffic light Sunset Road di traffic light-nya aja kok yang macet, sisanya masih landai.
0: Oke, hati-hati di jalan, sahabat Unifem.
1: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, berdayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

Band asal Denmark yang punya fanbase besar di Asia, Michael and Stroke, membagikan karya terbaru mereka Bring It On pada 10 September. Lagu ini sudah dirilis di berbagai platform digital. Lagu Bring It On dari Michael and Stroke ini menyampaikan pesan tentang refleksi kehidupan, pencarian harapan, dan keberanian menghadapi tantangan serta perubahan zaman.

0: Smart Stay Happy Sip, sahabat Tune FM dengan Brit ya, featuring Nif. Spesial buat yang sudah request lagu ini adalah siapa ya Ade?
1: Kayaknya semua tandemannya Wibi tuh gak ada kak yang mau tiba-tiba ditembak pertanyaan gitu loh. Kemana tuh aku dengerin dia secara nama Winda kan sahabat Tune FM ya. Aku tuh udah nyari loh siapa yang ini, kamu gak nanya. Gila aku gak nyari, kamu tanya.
0: Udah deg-degan dulu ya. Udah siap-siap banget ya. Aku tuh kayak momok ya.
1: Iya no. Aduh. Terus. Aku jadi rindu Dewi. Dewi yang coba sekali siaran sama Wibi juga kayak gitu. Bentar-bentar aku cari.
0: Itu kan kayak kayak sudah menjadi apa ya Dea. Sudah menjadi kebiasaan.
1: Itu kayak bare minimum siaran nama Wibi tuh harus punya ingatan yang bagus. Itu kayak bare minimum banget tuh sahabat Tune FM.
0: Pertanyaan itu tuh kayak udah muncul begitu aja deh. Karena udah terbiasa kan. Kayak semacam kayak kegiatan kita yang sudah terbiasa kita lakukan
1: siapa
0: dari kecil.
1: Pasangan kamu yang bisa lolos dengan pertanyaan-pertanyaan siapa yang request ini?
0: Aku bahkan tidak sadar dengan pertanyaanku itu loh deh. Dan aku tidak pernah apa namanya?
1: Kayaknya Bram deh.
0: Masa sih?
1: Karena Bram ingatannya bagus loh.
0: Gitu ya?
1: Seingat Ade sih Bram ingatannya
0: tapi
1: bagus.
0: Tapi aku tuh tahu ketika aku melemparkan pertanyaan itu dan itu adalah menjadi sebuah beban. Itu justru baru dari kamu, Dek. Masa karena selama ini aku, itu siapa ya yang dikasih ini? Soalnya dikasih gitu. Terus aku tidak pernah berpikir bahwa ya udah kalau bisa kalau tahu ya bagus kalau enggak ya udah gitu.
1: Kayaknya karena memang itu membuat intuisi kamu wah anak ini tidak mampu di bagian sini akan aku serang.
0: Tapi enggak loh, aku tuh enggak pernah mencari kelemahan kalian loh. Itu kayak emang
1: kayak muncul dengan sendirinya.
0: Muncul dengan sendirinya. Bahkan aku baru tahu, ternyata ini menjadi sebuah beban.
1: Beban, Wak. Siapa yang request? Asoy, siapa yang request?
0: Yang request lagu tadi muncul dong. Kalau begitu, ya kan?
1: Apa sih tadi judulnya?
0: Siapa? Lagu judulnya Breed dari Sip.
1: Ada udah nyatet.
0: Trisha ternyata.
1: Lebih cepat dia daripada ada yang lihat catatan Ade. Siapa sih? Trisha Dewi.
0: Padahal dia udah nyatet loh.
1: Aku udah nyatet guys. Iya.
0: kalau sama Winda kan biasanya dia nyatet terakhir.
1: Dia sampai ngirimin babi pole dance.
0: Trisha.
1: Lucu banget stiker kamu babi pole dance. Thank you loh kamu udah